Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar. Saya Penginjil Roni Budiman. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan hari baru untuk setiap kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kalau di awal aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh dekat dengan-Mu lewat pujian, lewat doa, lewat sedikit renungan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, dan biarlah renungan yang akan kami dengar boleh menguatkan kami, membuat kami semakin kenal Engkau, dan semakin jatuh cinta pada-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan yang sertai dimanapun kami berada saat ini, untuk kami boleh dengar-dengaran akan renungan ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Nats pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Demikianlah berita firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sahabat Suara Indah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda pernah terluka tetapi tidak ada yang tahu? Bukan luka karena jatuh dari motor, bukan luka karena terkena pisau saat memasak, tetapi luka yang tidak terlihat. Luka karena dikhianati, luka karena ditolak, luka karena kehilangan, luka karena kata-kata seseorang yang terus terngiang bahkan setelah bertahun-tahun. Minggu ini banyak orang mengikuti satu berita yang menggemparkan tentang seorang wanita yang mengalami penderitaan yang sangat berat selama 3 tahun. Ketika berita itu muncul, perhatian kita langsung tertuju pada luka fisiknya. Dan itu wajar, luka fisik memang terlihat. Tetapi berita itu membuat saya berpikir tentang sesuatu yang lain. Berapa banyak orang yang saat ini sedang mendengarkan siaran radio ini yang juga terluka? Mungkin tidak ada memar di wajah, tidak ada perban di tangan, tidak ada luka yang bisa difoto, tetapi ada luka di hati. Dan seringkali justru luka seperti itu yang paling sakit. Saya pernah membaca sebuah kalimat, orang bisa tersenyum dengan bibirnya sementara hatinya sedang menangis. Dan mungkin pagi ini ada yang seperti itu. Oh, Anda tetap bekerja, tetap melayani, tetap mengurus keluarga, tetap datang ke gereja, tetap upload story, tetap kasih emoji senyum. Tetapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang belum sembuh. Ada seorang anak laki-laki kelas 4 SD. Hari itu ia pulang sekolah dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Di tangannya ada selembar kertas ulangan yang sudah mulai lecek, karena sejak tadi kertas itu digenggam erat. Di sudut kanan atas tertulis angka besar berwarna merah, 88. Sepanjang perjalanan pulang, ia membayangkan reaksi ayahnya. Mungkin ayahnya akan tersenyum. Mungkin ayah akan mengacak-acak rambutku. Mungkin malam ini ayah akan ajak aku makan bakso bersama untuk merayakannya. Sesampainya di rumah, ia langsung membuka pintu. Maka dengan wajah berseri-seri ia berlari ke sudut rumah. Di sana ada ruang kerja ayahnya. Dan benar, di sana ayahnya sedang duduk di depan laptop. Jari-jarinya sibuk mengetik. Telepon genggamnya sesekali berdering. Maka si anak berdiri di samping meja. Dengan nafas yang masih sedikit terengah-engah, ia berkata, "Ayah, lihat ini, ayah." Tidak ada jawaban. Ia mengulang lagi, kali ini lebih keras. "Ayah, lihat. Aku dapat nilai 88, ayah." Akhirnya sang ayah menoleh sekilas. Hanya sekilas. Matanya melihat angka 88 itu. Lalu kembali ke layar laptop.
Sambil tetap mengetik, ia berkata, "Kenapa bukan 100? Hanya itu. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan.

bangga padamu. Kejadian itu hanya 5 detik. 5 detik yang mungkin langsung dilupakan oleh si ayah, tetapi tidak oleh anak itu. Perlahan tangannya menurunkan kertas ulangan tadi. Wajah yang tadinya penuh sukacita berubah diam. Ia berjalan kembali ke kamarnya. Lunglai. Ia tutup pintu. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Melihat lagi angka di kertas itu. 88. Lalu untuk pertama kalinya muncul sebuah suara di dalam hatinya. Mungkin aku belum cukup baik. Tahun demi tahun berlalu, anak itu tumbuh dewasa. Ia menjadi pekerja keras, selalu kejar prestasi, selalu ingin jadi yang terbaik. Tetapi jauh di dalam dirinya ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Luka yang membuatnya terus merasa harus membuktikan diri, harus lebih berhasil, harus lebih hebat, harus lebih sempurna.

adalah karena luka seperti itu tidak terlihat. Tidak ada perban, tidak ada jahitan, tidak ada bekas luka di kulit, tetapi bekasnya tertinggal di hati selama bertahun-tahun. Sahabat Suara Indah, mungkin ada seorang ibu yang mendengarkan pagi ini. Anak-anaknya sudah besar, rumah terlihat baik-baik saja, tetapi jauh di dalam hati ada kesepian yang tidak pernah diketahui siapapun. Atau seorang bapak yang setiap hari terlihat kuat, semua orang mengira hidupnya baik-baik saja, padahal diam-diam ia sedang bergumul dengan ketakutan tentang masa depan keluarganya. Atau mungkin seorang anak muda, semua teman menganggap hidupmu menyenangkan, tetapi setiap malam ada pertanyaan yang menghantui. Apakah hidupku berarti? Apakah ada yang sungguh peduli? Saudaraku, ada kabar baik dalam firman Tuhan hari ini. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan, ada sesuatu yang indah. Ayat ini tidak berkata Tuhan mengabaikan orang yang patah hati. Tidak. Tuhan melihat mereka. Tuhan mendekati mereka. Tuhan membalut luka mereka. Yang menarik, beberapa ayat setelah itu dikatakan bahwa Tuhan menghitung jumlah bintang-bintang dan menyebut semuanya dengan nama. Bayangkan, Allah yang menciptakan galaksi, Allah yang menggantung matahari, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang mengenal miliaran bintang, Allah yang sama juga mengenal air mata yang jatuh di bantal Anda malam tadi. Kita sering berpikir Tuhan pasti terlalu sibuk mengurus dunia, tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Allah yang mengatur alam semesta juga memperhatikan hati yang remuk. Beberapa waktu lalu saya sedang jogging sore di sebuah kompleks perumahan. Seperti biasa, saya pakai earphone menikmati udara sore, sambil tak lupa sesekali tersenyum setiap kali ada orang yang berpapasan. Di kejauhan saya melihat pemandangan yang sebenarnya sangat biasa. Seorang ayah dan anaknya. Anaknya mungkin usia 5 atau 6 tahun. Ia sedang belajar naik sepeda roda 2. Saya masih ingat betul, sepedanya berwarna biru. Masih terlihat baru. Dan wajah anak itu campuran antara semangat tapi juga takut. Karena kita semua tahu, belajar naik sepeda pertama kali itu menegangkan. Terlihat anak itu ingin bisa, tetapi ia juga takut. Maka tertarik dengan pemandangan itu, saya melepaskan earphone yang ada di telinga saya. Saya jogging mendekat, di dekat mereka, dan saya mencoba mendengar percakapan mereka. Terlihat di sana sang ayah berlari kecil di belakangnya. Satu tangannya memegang jok sepeda sambil terus berkata, Ayo,

Tenang aja, papa pegang kok. Dan seperti banyak ayah lainnya, sebenarnya beberapa detik kemudian sang ayah sudah diam-diam melepaskan pegangannya. Tetapi si anak tidak tahu. Ia merasa ayahnya masih ada di belakang. Karena itu ia berani untuk terus mengayuh. Sampai akhirnya, entah karena melihat ke samping, entah karena panik, tiba-tiba stang sepedanya oleng, ban depan berbelok, dan brak. Ia jatuh cukup keras, lututnya membentur aspal, sepedanya menimpa tubuhnya. Untuk beberapa detik suasana hening, lalu terdengar suara tangisan yang sangat familiar. Tangisan seorang anak umur 5 tahunan yang kaget dan kesakitan. Tapi yang menarik perhatian saya bukanlah anak itu, tetapi respon ayahnya. Si ayah tidak berdiri sambil berkata, "Makanya, hati-hati." Ia tidak berkata, "Tuh kan, papa sudah bilang kan." Ia tidak berkata, "Salah sendiri, genjot sepeda, kenceng-kenceng sih." Tidak. Begitu anak itu jatuh, ayah itu langsung berlari. Ia berjongkok, mengangkat sepedanya, mengangkat anaknya, membersihkan debu yang menempel di tangannya, memeriksa lututnya yang lecet, lalu memeluk anak itu sambil terus berkata, "Gak apa-apa, gak apa-apa. Papa di sini, papa di sini." Dan yang membuat saya tersentuh adalah kalimat berikutnya. Si ayah berkata, "Jatuhnya sakit ya, tapi nanti kita coba lagi ya." Bukan dimarahi, bukan dipermalukan, bukan ditinggalkan, tapi dipeluk, diangkat, ditenangkan, lalu diajak bangkit kembali. Saat melihat pemandangan itu, saya berpikir, bukankah seringkali kita membayangkan Allah seperti seorang guru atau papa yang galak? Ketika kita terluka, gagal, atau jatuh dalam hidup, kita membayangkan Tuhan berdiri dari kejauhan sambil berteriak, "Tuh kan, makanya salah sendiri." Tidak begitu. Tetapi Alkitab menggambarkan hati Allah dengan cara yang berbeda. Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Sahabat Suara Indah, Allah bukan hanya melihat luka kita. Ia mendekat, ia membalut, ia menopang, ia memulihkan. Ya, seperti seorang ayah yang berlari menghampiri anaknya yang jatuh, demikianlah Tuhan mendekati orang-orang yang remuk hatinya. Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kita tahu Allah sungguh peduli? Bagaimana kita tahu ayat ini bukan sekedar kata-kata manis? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus, kita melihat Allah yang masuk ke dalam penderitaan manusia. Yesus tahu rasanya ditolak. Yesus tahu rasanya dikhianati. Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Yesus tahu rasanya menangis. Yesus
bukan juru selamat yang hanya melihat penderitaan dari jauh. Ia masuk ke dalamnya. Bahkan di kayu salib, ia menanggung luka yang seharusnya menjadi milik kita. Paku menembus tangannya. Mahkota duri melukai kepalanya. Tubuhnya dihancurkan. Mengapa? Karena ia mengasihi orang-orang yang terluka. Karena ia datang untuk menyembuhkan yang patah. Karena ia datang untuk mencari yang hilang. Saudaraku, mungkin hari ini tidak ada seorang pun yang mengerti luka Anda. Pasangan Anda mungkin tidak mengerti. Anak-anak Anda mungkin tidak tahu. Teman-teman terdekat Anda mungkin tidak melihatnya. Tetapi Kristus tahu dan Kristus peduli. Sahabat Suara Indah, ketika siaran ini nanti berakhir, mungkin luka itu tidak langsung hilang hari ini. Mungkin situasinya belum berubah. Tetapi ada, Anda tidak berjalan sendirian. Ada juru selamat yang mengenal nama Anda. Ada juru selamat yang melihat air mata Anda. Ada juru selamat yang pernah terluka demi menyembuhkan orang-orang yang luka hatinya. Karena itu, hari ini datanglah kepadanya. Bawalah kepahitan itu. Bawalah kesedihan itu. Bawalah ketakutan itu. Bawalah luka yang selama ini Anda sembunyikan dari semua orang. Dan percayalah kepada janji firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, sahabat Suara Indah, yang mendengar pagi ini dari manapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Tuhan yang melihat luka hati kami, luka yang tidak terlihat. Dan Tuhan yang mengerti penderitaan kami. Bahkan tidak hanya mengerti, Tuhan pun turut merasakan kesakitan kami. Dan Tuhan rindu membalut, memulihkan luka hati kami. Oleh karena itu, saat ini Tuhan, dimanapun posisi kami, mungkin kami di dalam rumah, di dalam kamar yang terkunci rapat, ataupun kami sedang dalam perjalanan, kami di kampus, di kantor, di pasar, dimanapun itu, Tuhan adalah Tuhan yang mengerti apa yang menjadi tantangan dan pergumulan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, di momen ini kami belajar menyerahkan, mengakui dan mempercayakan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami kepada-Mu. Kiranya Engkau yang terus memegang kami dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus berjalan bersama-Mu. Dan biarlah anugerah kasih-Mu terus melingkupi kami untuk kami boleh tetap dekat berjalan beriring dengan-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan belajar untuk terus bersyukur. Amin. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081
0822-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi.

Tuhan, pada pagi hari ini kami mengingat rekan kami, Ibu Meliana. Kami berdoa, kalau saat ini Ibu Meliana sedang ada pergumulan, ada kaki yang sedang sakit, dan Tuhan izinkan itu, kiranya Tuhan yang sertai Ibu Meliana. Kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak kurang kuasa untuk boleh memulihkan. Dan kalau kakinya boleh pulih, kami percaya, kami memuji nama Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Tetapi kalau Tuhan izinkan proses ini berjalan pemulihan sedikit lebih lama, kiranya Tuhan yang berikan kesabaran dan Tuhan tambah-tambahkan iman, supaya Ibu Meliana dapat menjalani setiap proses pemulihan ini di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kami juga mengingat anak Revalina dalam studinya, Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kepandaian, berikan teman-teman yang baik, yang saling menopang satu sama lain, sehingga anak Revalina bukan hanya menjadi anak yang pintar, tetapi boleh menjadi terang di dalam Tuhan, terang bagi sekitarnya. Kami berdoa juga untuk pekerjaan suami. Tuhan, Tuhan boleh memelihara keluarga Ibu Meliana dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan boleh sertai pekerjaan suami yang dikerjakan, Tuhan berkati, sehingga berkat yang ada itu boleh cukup untuk makan hari demi hari, membuat keluarga terus bersyukur pada Tuhan Sang Pemelihara. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.

Kami berdoa untuk Ibu In kalau saat ini sakit vertigo dan pasti aktivitasnya terganggu. Tuhan sertai Ibu Iin. Biarlah Ibu Iin boleh Tuhan pelihara lewat obat-obatan, lewat istirahat. Ibu Iin boleh alami pemulihan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas yang dikerjakan yang mungkin karena vertigo ini sedikit terganggu. Kami percaya Ibu Iin boleh terus mengerjakannya dengan maksimal, berusaha maksimal, dan mempersembahkan kesehariannya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sertai sakit vertigonya ini, supaya dalam proses pemulihan, Ibu Iin boleh terus mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan, saat ini kami juga mengingat Ibu Giowa. Kalau saat ini Ibu Giowa ada pergumulan akan ekonomi keluarga, Tuhan tahu saat ini memang ekonomi tidak baik-baik saja. Banyak kami yang mendengar siaran ini, kami juga bergumul dengan ekonomi. Oleh karena itu Tuhan, pegang setiap kami anak-anakmu Tuhan, secara khusus Ibu Giowa, untuk boleh hari demi hari, walaupun mungkin ekonomi sedang sulit, belajar percaya ada Tuhan yang memelihara. Belajar menjalani hidup hari demi hari dalam pemeliharaan Tuhan. Belajar lebih percaya pada kuasa Tuhan, melihat besarnya pribadi Tuhan, daripada terfokus pada kesulitan dan tantangan ekonomi. Kami berdoa Tuhan sertai, Tuhan biarlah yang menyertai setiap kami, untuk kami boleh mengerjakan hari demi hari di dalam Tuhan. Berdoa untuk anak William dan Michelle, Engkau yang berkati, untuk pergumulan pasangan hidup, Engkau yang tunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang juga merancang masa depan anak terkasih ini. Berikan hikmat untuk memilih pasangan hidup di dalam Tuhan. Berikan hikmat untuk boleh menjalani relasi di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh satukan, Tuhan yang berkati dan sertai. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, hari ini kami juga mengingat untuk pergumulan akan pekerjaan. Ada saudara kami Maurin dan juga Abed. Kalau saat ini mereka ada pergumulan akan pekerjaan di Australia, Tuhan kiranya yang berkati, Tuhan yang tunjukkan, berikan pekerjaan yang baik. Bukan hanya pekerjaan yang baik untuk makan sehari-hari, tetapi pekerjaan yang baik untuk anakmu ini, Maurin dan juga Abed, boleh menjadi terang di tempat kerja. Berikan rekan kerja yang baik. Berikan iklim yang baik di sana. Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan pasangan hidup, untuk rekanmu akan Maurin dan juga Abed. Kalau saat ini mereka juga bergumul akan pasangan hidup, kiranya Engkau sertai anakmu ini Tuhan, untuk anakmu juga boleh dalam hikmat Tuhan menemukan pasangan hidup yang boleh mengasihi Tuhan, yang sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan untuk berkatmu itu boleh menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, kalau mereka punya pergumulan akan pasangan hidup, kalau orang tua itu peduli, maka Tuhan justru jauh lebih peduli. Tuhan pun rindu memberikan pasangan hidup yang baik. Oleh karena itu kami menyerahkan akan pergumulan ini dalam tangan Tuhan yang peduli itu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Matius yang dalam pergumulan akan sakitnya. Ada gejala katarak, sakit otot, dan pergumulan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Tuhan, kami tahu tidak mudah ketika ada sakit ini dan itu. Pasti sangat mengganggu aktivitas.
Tapi kami percaya, kami bersyukur kalau Pak Matius terus belajar memandang Tuhan. Kami tahu ada Tuhan, kuasa Tuhan yang jauh lebih besar, yang sekalipun dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang akan memampukan untuk pekerjaan aktivitas boleh dikerjakan dengan baik. Kiranya Tuhan sertai, berikan kesabaran dan iman untuk menjalani proses pemulihan ini, dan biarlah ini menjadi satu perjalanan iman, sehingga ketika nanti boleh sembuh, Pak Matius boleh terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Bahkan ketika belum sembuh pun, Pak Matius terus memandang wajah Tuhan dan bersyukur. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Lani. Mohon dukungan doa agar hubungannya dengan Mas Ardi direstui mamanya. Tuhan, kami percaya pergumulan dari saudara Lani ini, Tuhan, bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan pun peduli. Oleh itu kami berdoa, Tuhan, yang terbaik. Kalau memang hubungannya dengan pria bernama Mas Ardi ini adalah relasi yang Tuhan inginkan, Tuhan yang tunjukkan jalannya, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami percaya mereka boleh bersatu di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Termasuk orang tua pun akan memberikan restu. Tetapi Tuhan, kalau memang relasi ini bukan rencana Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh perlebar hati dari saudari Lani untuk boleh melihat bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar. Belajar mengikhlaskan dan belajar menyambut rancangan Tuhan yang terbaik. Belajar untuk boleh berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk relasinya dengan mamanya boleh tetap baik di dalam Tuhan. Biarlah pergumulan ini tidak merusak relasi, tetapi justru boleh menyatukan relasi mereka, untuk boleh membuat mereka boleh semakin akrab, semakin dekat, berdoa bersama, membawa pergumulan ini dalam doa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ella. Ibu Ella menitipkan doa untuk Bapak Salim yang sakit diabetes, untuk pengobatan kelanjutan. Kesehatan Ibu, Popon, suami sedang mencari pekerjaan, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, anak Feby dalam studi, kesehatan keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian pergumulan pokok doa dari Ibu Ella. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan Ibu Ella dengan segala pergumulannya dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, pimpinan Tuhan terus menyertai keluarga dari Ibu Ella. Jangan lepaskan mereka Tuhan. Biarlah sekeluarga boleh memuji menyembah nama Tuhan. Sekeluarga boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap pergumulan. Kami percaya Ibu Ella dan keluarga boleh menjawab ya dan amin akan penyertaan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, kami mengingat rekan ini kami yang hari ini juga berulang tahun. Ada Bapak Hengki, Ibu Lani Inggawati dan Ibu Rosmeli. Tuhan, Engkau yang sertai saat ini 26 Juni kalau mereka boleh berulang tahun, Engkau tambahkan satu lilin lagi atas ulang tahun mereka. Percayakan satu tahun ke depan, Tuhan yang sama yang menyertai tahun kemarin adalah Tuhan yang sama akan menyertai sepanjang tahun ke depan dan tahun berikutnya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami ini, Tuhan yang pimpin langkah-langkah mereka untuk boleh berjalan dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan yang tambah-tambahkan iman, sukacita dan damai sejahtera sepanjang tahun. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, studi dan pasangan hidup. Ada rekan kami Sharon dan juga Sherlyn, Susan, Kesia, Angelina dan juga Alex. Tuhan, kami mengingat nama-nama ini. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang bukan hanya menebus mereka, menyelamatkan mereka dari belenggu dosa dan membiarkan begitu saja. Tapi Engkau adalah Tuhan yang peduli akan masa depan anak-anak-Mu ini.
Engkau Tuhan yang rindu, yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk rekan kami akan pekerjaan, studi, dan pasangan hidup mereka. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berikan, Tuhan yang sediakan. Dan biarlah mereka boleh dengan takut dan gentar mereka mengerjakan kepercayaan Tuhan. Kalau pekerjaan itu ada, kalau pasangan hidup itu Tuhan sudah tunjukkan, mereka boleh jalani dengan hormat pada Tuhan dan penuh ucapan syukur padamu Tuhan. Dan mereka boleh menyambut semua berkat Tuhan ini, melihat bahwa Tuhan itu dekat dan peduli dengan hidup mereka. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Chris Sine, untuk pemulihan pasca stroke anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan hipotonus, untuk penjualan, rencana penjualan rumah yang ada di Lembang. Tuhan, kalau mereka boleh menjalani segala pergumulan ini yang enggak mudah, kiranya Tuhan yang sertai Bapak Krisna dengan hikmat dari Tuhan boleh memilih apa yang baik dalam hidupnya. Kami tahu ini bukan momen yang mudah. Mungkin akan ada beberapa pilihan yang harus diambil. Bertemu dengan dokter siapa, obat-obatan apa yang harus diminum, rumah yang akan dijual dengan harga berapa kepada siapa. Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang berikan hikmat, sehingga anakmu ini boleh memilih dan melakukan apa yang baik di dalam Tuhan dan belajar berjalan bersama Tuhan. Secara khusus berdoa untuk pergumulan anak Joakim, kiranya Tuhan yang tambah-tambahkan iman, sehingga anak Joakim ini kami percaya yang tetap adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Anakmu tetaplah indah, anakmu tetaplah spesial di matamu. Kami percaya Tuhan akan sertai anakmu Joakim ini. Biarlah ketika Bapak Krisin begitu mengasihi anaknya, Bapak Krisin tetap melihat Tuhan jauh lebih mengasihi anak Joakim dan rindu memberikan yang terbaik untuk anak Joakim. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami satukan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Roni Budiman, mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai apapun yang kita kerjakan, pikirkan, lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat, ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat mobil SIM kelilingnya hari ini ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu besok ada di Metro Indah Mall dan juga di ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Ditlantas Polda Jabar, belum ada update juga ya, mungkin minggu depan baru di update lagi. Nah, buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, hari ini dan besok pendaftarannya jam 8 sampai 10 ya. Hari ini ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Sabtu ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Buat Cimahi, hari ini ada di X Giant Kota Baru Parahyangan dan Sabtu ada di Cimahi Mall Pintu.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali lagi menemani kalian di weekend terakhir tahun. Enggak, bukan tahun. Weekend terakhir bulan Juni tahun 2026. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan seperti biasa aku bakal ngebuka informasi kita pada hari ini dengan berita. Sebuah berita yang menyedihkan. Karena Claude Guillemot, salah satu pendiri perusahaan game asal Prancis Ubisoft, meninggal dunia setelah pesawat kecil yang dia tumpanginya jatuh di wilayah barat Prancis pada Jumat 19 Juni lalu waktu setempat. Kabar ini dikonfirmasi otoritas setempat dan Ubisoft pada Sabtu 20 Juni. Dia merupakan salah satu dari 5 bersaudara yang mendirikan Ubisoft pada 1986. Ini adalah perusahaan yang kemudian melahirkan sejumlah waralaba game populer. Kalau kalian suka main game, pasti gak asing lagi sama nama-nama game ini. Yaitu ada Assassin's Creed, ada Just Dance, ada Rayman, dan juga ada Tom Clancy's Rainbow Six.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Masih di Trending Topic Morning dan Viana akan membagikan berita yang kedua. Ini datangnya dari Amerika Serikat. Nah, pendengar, ada kejadian tidak menyenangkan. Jadi, Jaksa Agung Amerika Serikat, Jenny Pirro, menegaskan pelaku perusakan kolam refleksi Monumen Lincoln di Washington akan diproses hukum. Padahal, kurang dari 2 pekan setelah Donald Trump menyatakan proyek renovasi pada 6 Juni yang lalu, kolam refleksi Monumen Lincoln itu rusak dan juga berlumut. Anggaran renovasi kolam ini mencapai $14.7 juta. Selain catnya rusak, kolam refleksi ini ditumbuhi alga yang menyebabkan warna airnya berubah menjadi hijau. Nah, katanya seperti yang tadi udah dibilang ya, untuk para pelaku perusakan di kolam refleksi ini akan menghadapi proses hukum. Nah, pada saat itu Presiden Donald Trump menuding aksi vandalisme termasuk dugaan penggunaan bahan kimia korosif sebagai penyebab kerusakan itu, meskipun memang belum ada buktinya sih. Tapi pihak berwenang sudah menerbitkan surat tilang terkait vandalisme dan melakukan penanganan alga dengan menuangkan hidrogen peroksida ke dalam kolam tersebut. Ya, jadi akhirnya direnovasi ya di sana ya. Terus kita balik lagi ke Indonesia. Ini ada yang lagi rame nih beritanya. Belakangan, surat pernyataan yang harus ditandatangani calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih beredar di media sosial. Salah satu klausulnya, ada denda Rp100 juta bagi peserta yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebelum masa ikatan dinas berakhir, yaitu 2 tahun. Nah, regulasi ini memicu keluhan sebagian peserta dan sejumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi dilaporkan mundur karena khawatir nggak bisa memenuhi komitmen itu. Di sisi lain, ada juga keluhan tentang kejelasan penempatan kerja dan transparansi gaji para manajer. Buntut ramainya perdebatan publik, aturan ini pun akhirnya dicabut. Panitia Seleksi Nasional mencabutnya lewat pengumuman nomor 9 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Teddy Barata pada 17 Juni yang lalu. Mereka menyatakan ketentuan penalti Rp100 juta yang sebelumnya ada dalam poin 13 dari lampiran 1 surat pernyataan tidak lagi berlaku. Pengumuman ini juga menyebutkan penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan proses seleksi agar tetap berjalan secara terbuka dan juga akuntabel. Dengan demikian, setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan berfokus penuh pada pengembangan kapasitas diri. Nah, pencabutan penalti ini merupakan langkah untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi talenta terbaik bangsa berkontribusi dalam program prioritas nasional. Seluruh peserta yang lulus tetap diharapkan mengedepankan komitmen dan dedikasi penuh dalam menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan program. Selain itu, Panselnas juga bilang, bagi peserta yang sebelumnya memutuskan untuk mundur karena ketentuan penalti Rp100 juta ini, mereka bisa mengkonfirmasi kembali kesediaan untuk mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas. tapi itu sudah berakhir periodenya ya di 17 sampai 23 Juni yang lalu. Panselna sendiri belum merespon tentang keluhan penempatan kerja dan transparansi gaji. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik ke main topik kita pada hari ini, yaitu kita bakal mengenal lebih jauh tentang generasi muda yaitu Gen Z.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

92.1 Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini adalah hari Jumat, jadi kita bakal ngebahas soal Gen Z. Nih pendengar, tren aksesoris untuk mempercantik penampilan sekarang gak cuman hadir dalam bentuk perhiasan, nail art, atau makeup aja. Belakangan ini, hiasan gigi semakin populer nih di kalangan Gen Z yang hobi bereksperimen dengan gaya unik yang semakin berani. Di kesempatan sebelumnya, aku pernah ngebahas soal tooth gems. Dan sekarang, ada hiasan gigi lain yang mulai mencuri perhatian, yaitu grills teeth. Sekilas, dia tuh kelihatan kayak perhiasan yang dipasang, nutupin permukaan gigi dengan desain yang beragam. Mulai dari model sederhana sampai yang bertabur batu berkilauan. Ini adalah aksesoris gigi berupa penutup atau hiasan yang dipasang di atas permukaan gigi, terbuat dari logam kayak emas, perak, atau bahkan bahan dekoratif lainnya. Grills ini dibuat khusus mengikuti bentuk gigi seseorang dan sering dihiasi dengan ukiran, batu permata, atau dengan desain tertentu. Jadi benar-benar tertutup si giginya. Kalau yang tooth gems itu kan kayak cuma ditempel aja atau kecil-kecil aja gitu ya. Kalau ini tuh tertutup satu gigi full. Aksesoris ini umumnya bisa dilepas pasang dan lebih berfungsi sebagai fashion statement, bukan kebutuhan medis ya. Sebenarnya, grills ini tuh udah mulai populer sejak tahun 1980 sampai 1990-an. Dan dulu tuh dianggap sebagai simbol gaya, ekspresi diri, dan kemewahan. Meskipun kelihatan menarik, tapi penggunaannya tetap perlu diperhatikan ya. Soalnya, grills yang tidak pas atau jarang dibersihkan, itu bisa beresiko pada masalah kesehatan gigi. Nah, tadi kan dibilang ini tuh udah populer tahun 80-90-an. Kenapa bisa sekarang tiba-tiba jadi tren lagi? Fashion statement ini tuh dulunya identik dengan budaya hip-hop di Amerika Serikat. Awalnya, grill sering dikaitkan dengan komunitas rapper dan seniman musik sebagai bentuk ekspresi diri, identitas, dan simbol kesuksesan. Nah, nama-nama besar yang pernah menggunakan grill teeth itu ada Madonna, Beyonce, Rihanna, Justin Bieber, terus ada Travis Scott, dan masih banyak lagi. Karena adanya pengaruh dari selebriti dunia itu, akhirnya banyak orang yang tertarik juga nih buat pakai grill teeth. Meskipun kepopulerannya sempat redup, tapi sekarang heboh dengan tooth gems dan juga grill teeth itu tuh kembali naik daun lagi. Banyak anak muda dari kalangan Gen Z yang tertarik menggunakan aksesoris gigi ini sebagai gaya pribadi mereka. Apalagi, grill teeth juga menjadi salah satu estetika Y2K yang kerap digemari para Gen Z. Selain itu, generasi sekarang melihat grills bukan hanya sebagai simbol kekayaan, tapi juga sebagai cara buat menunjukkan kreativitas, kepribadian, dan keberanian bereksperimen dengan penampilan. Nih, bagi kalian yang mau coba pasang grill teeth, gimana caranya? Nah, biasanya pemasangan ini tuh dengan cara menyesuaikan bentuk aksesoris tersebut dengan susunan gigi pemakainya. Dibuat khusus melalui proses pencetakan bentuk gigi supaya ukurannya pas sehingga bisa menempel dengan nyaman ketika dipakai. Untuk beberapa jenis grills, pemasangan dilakukan dengan sistem snap-on yang cukup dipasang di atas gigi tanpa perekat permanen atau tindakan medis. Tapi perlu diingat, sebelum pakai, penting banget nih buat bersihin gigi dan mulut supaya kondisinya tetap bersih dan nggak mudah terjadi penumpukan bakteri. Pengguna juga perlu memastikan grills memiliki ukuran yang tepat, karena grills yang terlalu ketat bisa menyebabkan rasa nggak nyaman atau mengganggu gusi. Setelah digunakan, grill sebaiknya dilepas, dibersihkan secara rutin, dan tidak dipakai secara terus-menerus agar kesehatan gigi kalian tetap terjaga. Emang ada-ada aja ya buat fashion items, buat hal-hal yang viral tentang fashion atau aksesoris. Tapi ini juga mungkin bisa jadi salah satu pilihan bagi kalian yang mau mengekspresikan diri.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Hari ini kita ngomongin topiknya tentang Gen Z. Dan aku mau bagiin satu profil Gen Z, generasi muda, yang sukses membawa nama baik negaranya. Dia adalah Alyssa Liu. Dia mencuri perhatian media sosial karena di usianya yang sangat muda, yaitu 16 tahun, dia sudah berhasil mencetak sejarah buat Amerika Serikat atas kemenangannya dalam meraih medali emas di Winter Olympics Milano Cortina 2026. Dia menjadi simbol kebangkitan generasi baru atlet muda. Jadi aku bakal bagiin kisah hidup Alyssa Liu yang sangat menarik buat diikuti. Karena ternyata di balik prestasinya yang gemilang ada kisah tentang tekanan, pencarian jati diri, bahkan keberanian buat ngambil keputusan besar yang mungkin gak akan semua orang lakukan. Latar belakang keluarga Alyssa Liu bisa dibilang gak biasa dan jarang disorot publik. Ayah dari Alyssa, Arthur Liu, memilih menjadi ayah tunggal melalui proses ibu pengganti. Dia memiliki beberapa anak melalui donor sel telur dan ibu pengganti anonim. Keputusan untuk menjadi ayah tunggal ini dilakukan dengan teknologi reproduksi modern yang masih relatif jarang, terutama bagi pria lajang. Keluarga ini menjadi bagian penting dalam hidup Alyssa, dan keluarganya hadir serta merayakan bersamanya kemenangan yang dia raih. Alyssa Liu sering dijuluki sebagai anak ajaib karena dia tuh udah mulai skating sejak usia 5 tahun. Dan pada saat itu dia menunjukkan bakat yang luar biasa sehingga membuat dia menjadi juara nasional termuda Amerika Serikat di usia 13 tahun. Dia pernah menyebut masa kecilnya sangatlah tidak normal, karena di usia remaja dia udah berlatih tiap hari, latihan di asrama, dan hidup hampir sepenuhnya berolahraga. Di usianya yang masih muda itu dia memikul beban yang sangat berat dengan tekanan dan ekspektasi banyak orang buat sebuah kemenangan. Setelah tampil di Olimpiade Musim Dingin 2022, dia meraih medali perunggu di World Figure Skating Championships 2022, dia membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Di usia 16 tahun, dia mengumumkan pensiun dini dari figure skating. Bukan karena cedera, tapi karena dia ngerasa burnout atau kelelahan mental. Dia pengen merasakan hidup sebagai remaja biasa, jauh dari tekanan kompetisi yang menuntunnya untuk memberi penampilan terbaik. Selama masa 2 tahun hiatus, dia fokus pada kehidupan di luar skating dan sorotan media yang kala itu sangat tidak dia sukai. Dia kemudian mulai menjalani kehidupan seperti remaja pada umumnya. Dia mulai kuliah di UCLA dan mempelajari psikologi. Dia juga mendaki gunung di Himalaya bersama dengan teman-temannya. Nah, akhirnya pada tahun 2024 dia memutuskan buat kembali berkompetisi. Tapi kali ini dia akan mengontrol penuh atas karirnya sendiri. Dia ingin tampil lebih berani, dia memilih tim pelatih sendiri, kostum, musik sendiri, hingga penampilan termasuk gaya rambut yang bikin dia jadi unik. Dia juga mengurangi aktivitas di media sosial dan lebih banyak menghabiskan waktu bareng sama teman dan keluarganya. Dia juga mengeksplorasi hobi yang bikin dia terus berkembang, terus kreatif dan merasa utuh jadi diri sendirinya, enggak cuman sebagai atlet aja. Momen comeback ketika dirinya menjuarai kejuaraan dunia di Boston 2025, dia menjadi perempuan Amerika pertama yang memenangkan ajang tersebut sejak tahun 2006. Hingga pada Olimpiade Musim Dingin 2026 yang juga enggak berjalan mulus seperti adanya mah. Hingga pada Olimpiade Musim Dingin tahun 2026, pada saat itu juga enggak berjalan mulus ya. Dia harus menghadapi masalah hak cipta musik dan kostum, tapi tetap dia hadapi. Dan bagi Alyssa, medali emas bukan menjadi tujuan utamanya pada saat itu. Intinya, waktu itu tuh dia cuma pengen masuk tim Olimpiade dan menampilkan seni skatingnya. Dan comeback Alyssa pada saat itu dia ngerasa bukan cuma soal karir, bukan cuma soal kompetisi, tapi dia comeback sebagai dirinya yang baru. Dia setelah hiatus 2 tahun lebih sadar diri,
lebih protektif pada ruang pribadinya dan berkomitmen terus bahagia. Kalau bahasa anak sekarang mah, dia udah menemukan work-life balance-nya. Dia menegaskan kalau kebahagiaan yang dia temukan kembali jauh lebih penting daripada gelar apapun. Dan comeback-nya menjadi bukti kalau kegembiraan bisa jadi kekuatan daripada harus tertekan terus-menerus. Nah, jadi kalau kita lihat kisah Alyssa Liu ini tuh gak cuma sekedar perjalanan atlet muda yang luar biasa, tapi dibaliknya ada kebahagiaan diri dan kesehatan mental yang harus jadi prioritas. Dia gak perlu mikirin tekanan dan pandangan dari banyak orang, tapi yang pasti dia selalu menikmati setiap proses dan hasil akhir pun bisa mengikuti prosesnya. Itu dia pendengar sekilas cerita tentang Alyssa Liu yang merupakan Gen Z dan dia memenangkan medali emas di Winter Olympic Milano Cortina 2026 yang lalu.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Ah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di program Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Dan kali ini di hari Jumat aku mau bagiin kisah seorang Gen Z yang jadi viral dan dia bisa dibilang sukses ya. Pernah gak kamu ngerasa takut buat coba hal baru? Padahal hal itu tuh sebenarnya yang pengen yang kamu inginkan gitu. Kamu merasa ragu karena belum punya pengalaman, takut gagal, ngerasa cemas karena lingkungannya gak familiar. Tenang, kamu gak sendiri. Keraguan dan ketakutan untuk mencoba hal baru pernah dirasakan oleh finalis Tokyo Girls Collection Jakarta 2025, Teresia Sinaga. Tapi dia yang diakrab dengan nama Tere ini berhasil mengubah pola pikir dan menemukan sudut pandang baru. Dia bilang, kalau kita belum punya pengalaman, maka beranikan diri dan coba hal baru walaupun takut. Dan ternyata mindset ini tuh berhasil membawa dia ke berbagai pengalaman menarik dalam hidupnya, dari berkecimpung di laboratorium kampus, panggung runway TGC Jakarta 2025, hingga jadi duta kampus persahabatan dan well-being di Institut Teknologi Bandung. Teresia Sinaga berhasil menjadi salah satu top 20 finalis dari ajang TGC Jakarta ini. Dan dia sempat mengikuti karantina, tampil dalam reality show TGC Jakarta bersama finalis lainnya yang mempelajari banyak hal, mulai dari table manner, jadi creative director, modeling, make up, hingga bikin social campaign bersama dengan para expert. Puncaknya, Tere tampil memukau di runway TGC Jakarta 2025 mengenakan pakaian rancangan dari desainer ternama Indonesia. Nggak cuma itu, dia juga jadi perwakilan TGC untuk acara kampus roadshow di beberapa kota seperti Surabaya dan Bandung. Awalnya dia memutuskan ikut audisi ini karena pengen cari hal baru yang bisa bikin dia bahagia. Di sisi lain, dia juga sedang ngerasa berada di ujung jalan dan dia tuh gak tahu apa yang harus dikejar dalam hidupnya di tengah kesibukan kuliah. Dia bilang sebagai manusia, dia tuh sempat ngerasa susah manage waktu, gak tahu apa yang mau dikejar, dan seluruh chaos itu bikin dia ngerasa insecure sendiri. Sampai akhirnya dia nemuin acara itu dan berkesempatan untuk ikut. Selama prosesnya, dia kembali menemukan rasa percaya dirinya, dia merasa berhasil juga untuk mencoba hal baru dan menemukan teman baru yang bikin kesehatan mentalnya jadi lebih baik. Ada banyak pelajaran penting yang dipetik dia setelah mengikuti ajang tersebut. Salah satunya, dia bisa mengenal dirinya sendiri menjadi lebih baik. Dan sebelum terjun di dunia modeling, dia rupanya mengemban tugas sebagai Duta Kampus Persahabatan dan Wellbeing 2024 di ITB loh. Nah, tugasnya apa? Fokus utamanya, dia menyuarakan isu-isu seperti kesehatan mental, anti kekerasan seksual, anti bullying, kesejahteraan gender, dan lain sebagainya. Duta Persahabatan dan Wellbeing juga membantu keberhasilan program bimbingan konseling kepada seluruh Civitas Akademika di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Menurutnya, well-being adalah hal yang penting bagi mahasiswa dan lingkungan belajar yang dinamis dan pace belajarnya juga cukup cepat. Meski mengemban jabatan sebagai Duta Kampus Persahabatan dan Well-being, bukan berarti dia nggak pernah merasakan kesulitan nih dalam menjaga well-beingnya. Dia mengaku pernah kok ngerasa insecure, pernah kok ngerasa down. Tapi dia tidak membiarkan hal itu jadi berlarut-larut dan tenggelam dalam pusaran kesedihan. Dia juga punya cara tersendiri buat ngatasinnya. Biasanya dia bakal ngobrol sama orang terdekat, karena manusia tuh makhluk sosial, jadi butuh sharing cerita-cerita. Biasanya dari situ dia dapat rasa percaya diri lagi, karena dia tahu ternyata yang dia pikirin, misalnya, kenapa ya kok aku gitu-gitu aja, pikiran itu tuh gak apa-apa, itu normal. Dan akhirnya dia kembali percaya diri lagi. Nah, bagi pendengar semua yang pernah ngerasa takut buat coba hal baru atau mungkin melakukan sesuatu yang akan mendekatkan kamu pada mimpi-mimpi kamu, kamu takut gagal, takut gak jadi apa-apa, takut sia-sia, dan berbagai ketakutan lainnya, bagi Tere, dia takut mencoba hal baru karena merasa gak punya bekal alias gak ada pengalaman sebelumnya. Tapi dia coba buat ngubah sudut pandangnya.
Terkadang kita ngerasa takut bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita belum familiar dengan hal baru itu. Jadi hal ini tuh gak ada hubungannya dengan kamu mampu atau gak mampu. Kamu gak akan tahu sampai kamu benar-benar mencobanya. Jadi harus dilihat dari sudut pandang lain. Kalau memang gak punya pengalaman, ya udah coba ambil langkah biar punya pengalaman dan gak takut buat coba. Selain itu, dia juga katanya punya kebiasaan khusus, yaitu mendengarkan lagu dari musisi Maudie Ayunda yang berjudul Kejar Mimpi. Definisi berani bermimpi bagi Tere adalah ketika kita berani membayangkan diri kita menjadi apa ke depannya dan berani ambil langkah untuk mencapai itu. Ketika ditanya apa mimpi yang ia ingin wujudkan dalam waktu dekat, dia mengaku mimpinya pengen lulus tepat waktu dari ITB. Nah pendengar, semoga dengan informasi yang aku bagikan hari ini juga bisa menjadi motivasi bagi kamu semua yang mungkin sekarang lagi bingung nih, mau mengejar mimpi tapi takut buat mulai. Pendengar, orang-orang yang udah sukses juga kurang lebih sama ya, kalau misalnya dia gak mulai, maka dia gak akan ada di jalan menuju kesuksesan. Intinya itu adalah harus berani untuk mulai terlebih dahulu.

pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin jam 8 sampai jam 12. Viana pamit, sampai jumpa. Happy weekend semuanya. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang NCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Senang sekali di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Steve hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, pendengar, dalam acara ini Anda bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda. Request bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Untuk WhatsApp ke 0812-921-11921. Untuk telepon ke 6033540. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan dan kirim-kirim ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, halo Steve.
0: Halo selamat Ibu siang. Feli, apa kabar?
1: Ya, baik-baik. Mana sehat ya?
0: Sehat Bu, terima kasih.
1: Puji Tuhan ya.
0: Mau lagu apa Bu Feli?
1: Mau minta lagu ini dari Phil Collins, Do You Remember?
0: Ya? Do You Remember?
1: Ada.
0: Saya cari dulu ya.
1: Ya.
0: Untuk siapa aja Bu kirim-kirimnya?
1: Kirimnya untuk Pak Bubun ya, sehat selalu. Untuk Pak Ahim Cibada, Pak Hau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epit, Pak Alek, Pak Bini Cakra, dan Bu Nani. Untuk Ibu Lita, Ibu Gloria, Bu Weni, Ibu Deborah, Ibu Ine, Ibu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Bu Iing, Bu Mariame, Ibu Yosef, Ibu Veronica, Ibu Miming, Bu Astuti, dan untuk Mama Nulur, Nulur. Dan untuk sudah ya.
0: Oke.
1: Ada.
0: Iya Bu. Lagunya. Ada Bu. Makasih Bu.
1: Oh ya. Makasih ya Steve ya.
0: Yo. Terima kasih untuk Ibu Feli. Silakan buat penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo Pak Beni Cakra, apa kabar Pak?
2: Saya Pak Beni Cakra. Apa ini ngompong?
0: Apa kabar Pak Beni, sehat?
2: Baik, sehat. Saya minta lagu Irene Gunait.
0: Lagu apa Pak?
2: Irene.
0: Irene.
2: Ya, Irene Gunait.
0: Untuk siapa aja Pak kirimnya Pak?
2: Ada ya.
0: Ada apa?
2: Ya, untuk terutama untuk Steve dulu, kemudian untuk Ibu Lampa, untuk Jaja dan Riana, kemudian untuk Yeni APC, Veronica di Pura Sewa, kemudian untuk Ain Cibadak, Adulo Davidja, dan Pak Sunjaya, dan kemudian untuk Om Akwat dan Pak Victor, serta untuk seluruhnya dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Banyak terima kasih.
0: Ya,
2: Tuhan memberkati.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Beni Cakra.

0: Oke, silakan buat. Pendengar yang mau mengirimkan request lewat telepon lagi ataupun juga WhatsApp 6033540 0812 921 11 921. Halo, selamat siang. Halo, Ibu Ami, apa kabar?
1: Baik,
0: Bu, terima kasih. Sehat, terima kasih. Don't forget to remember, boleh.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Hikmah, senggol-senggolan aja.
0: Apa kabar, Mbak Deborah, sehat?
1: Baik, tetap bisa baik ya.
0: Baik, Bu, terima kasih.
1: Mau lagu ini. Think about the time ya, dari 10 years after.
0: Think about the?
1: Time.
0: Oke, untuk siapa
1: dari
0: aja, Bu?
1: Dari 10 years after ya. Kirim-kirim ya, buat Kak Benny Catra. Ada kan lagunya, ada ya?
0: Ada.
1: Iya. Pak Benny Cakra, Pak Peter, Pak Benny Perede, Pak Ahim, Pak Asau, Pak Buntun, Pak Sinjaya, Pak Kepi, Pak Yaakob, Pak Siono, Pak Apo, Bu Gloria, Oma Guat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria May, Bu Peli, Diranting, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Ten Uing, Setip juga. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama. Berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Aduh, rajin Ibu Marianti, apa kabar?
2: Baik, dapat hadiah ya kalau
0: duduk di depan murid teladan.
2: Oh gitu ya, murid teladan. Aduh asik. Mau ini, mau diamond dong punya gak?
0: Dari siapa ya?
2: Rihanna.
0: Rihanna.

0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Wah, komplit. Takut dapat PR.
0: Iya, benar.
1: Sehat,
0: Bu. Terima kasih.
1: Enggak hujan ya sekarang sih ya?
0: Enggak, Bu. Tapi rada mendung nih.
1: Rada mendung. Panas.

0: telepon. Kalau masih ada yang mau telepon atau WhatsApp silakan ya. 0812-921-11921 6033540. Ya sudah ada 5 request yang masuk. Oke, satu lagi bonus. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Dik.
0: Ibu Mary, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Mas Dik juga sehat ya.
0: Sehat Bu, terima kasih.
1: Iya, lagunya The End of the World.
0: Boleh, buat siapa aja ya.
1: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Nining, Ibu Pelik, Ayat, Pak Dini, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Agin, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iin, Ibu Linda, Pak Siono, Om Akwar, Pak Winata, Ibu Mariamne, Ibu Herlin, Ibu Silpi, Ibu Ine, Ibu Uda Asben, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tip, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Mary Kebun Kopi ya. Terima kasih. Oke pendengar, Steve akan memutarkan dulu lagu-lagu yang sudah pendengar pilih. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti Steve akan bacakan di segmen selanjutnya. Sekarang kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Do You Remember dari Phil Collins, kemudian Erin Good Night Irene, Don't Forget to Remember, Think About the Times,

Iya, yeah, think about the times dari 10 years after. Semoga bisa menghibur kita di siang hari ini ya. Oke, pendengar, kembali mengundang Anda yang mau mengirimkan request melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Ya, Steve akan bacain dulu untuk request yang udah masuk ya. Yang pertama ada Pak Ahau, nomor 1041. Lagu ini menjadi pilihan aja dari The Beatles. Kirim-kirimnya untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Ahin, Sandra Pasco, dan untuk Steve juga. Oke, okay, thank you Pak Ahau. Berikutnya ada Ibu Lani Katapang, nomor 940, minta don't say goodbye. Untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yako, Pak Rahmat Parkan, Pak Andre Low, Tom Epic, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Mary, Mamuru, Bu Idi, Bu Linda, Bu Yuno, Ibu Betty, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Ya, untuk Ibu Lani Katapang, dari Edi Peregrina, sepertinya bukan don't say goodbye ya. Adanya dari penyanyi lain kalau untuk don't say goodbye. Kalau dari Edi Peregrina, Steve punya don't ever go, don't ever go away, don't ever leave me. Kalau misalkan mau diganti sama yang lain boleh agak dia punya, tapi kalau oke, dari penyanyi lain gak apa-apa, nanti Steve akan putarkan ya. Berikutnya ada Ibu Yunita di Otista, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Yuyen Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Senxiang, Hu Ying Chie, Ko Ahau, Maya dan Steve, selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Kemudian ada Pak Yakob, nomor 1050, minta lagunya Love Hurts dari Nazareth, kirimnya buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Katapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisil di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Bu Iing, Sonjaya, Bubun, Feli, Bu Ami, Pak Willy, Andelo, Benny Perdede, Betty, Kukum Epic, dan Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama Pak Yakob. Terima kasih juga sudah request. Berikutnya ada Ibu Naya, nomor 995, minta Drowning dari Backstreet Boys. Salamnya untuk Amara, Patricia, Citra Derna, Angela Wijaya, Saiko Kenji, dan semua yang mendengarkan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Satu lagi ada Kandri Rahmat, minta If I Let You Go. If I Let You Go dari Westlife. Salamnya untuk semua pendengar. Semoga pasti dan kru sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak. Oke, pendengar, terima kasih banyak.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kembali lagi pendengar masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang setiap hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini. Dan sekarang Steve mau mengundang Anda lagi yang mau request lewat telepon yang tadi belum kebagian, silakan 6033540, WhatsApp call 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Ya, Steve.
0: Halo, Pak Victor. Kamu apa kabar, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat. Telat nih, baru pulang.
0: Ada, nggak apa-apa, Pak. Yang pertama di sini, Pak. Iya,
1: nganter itu kremasi teman gereja.
0: Oh iya.
1: Ibadah. Ya gimana minta lagu itu aja, Victor Wood yang mana ya, Carmelita aja.
0: Boleh.
1: Kirim salam buat Pak Suyono, Ibu Ami, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Bu Feli, Weni, Devi, Fani, ini Ibu Iki, Pak Suyono, Ilan, Ine, Yane, Fani Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Lani, Deborah, Tiawati, Lindawan, Andrelo, Pak Willy, Binjaya, Pak Yaakob, Haji, Buntung, Benny Padede, Benny Nani, Maria May, Veronica, Tuti, Megi, Bu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Bu Erlin, Bu Yosef, Ityupa, Fanny, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Uti, Mom Nurul, Ibu Rita, Omagwat, Pak Kong, Ayun,

0: Durian wah pacet dan kenceng kenkuin Raihan Ipulin Rika Simanjuntas Variadi. Buat semua aja. Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Victor. Terima kasih banyak sudah merequestnya. Ya, oke. Silakan buat pendengar yang mau merequest lagi lewat telepon 6033540 0812 921 11 921. Ya, Steve mau menyapa dulu untuk pendengar Suara Indah, Ibu Ayun, Ibu Ini, Ibu Chen Fuing, kemudian Pak Uke, Kukong Epic, udah lama nih Kukong Epic, Ibu Lindawan, Ibu Siska, Pak Yusman, Ibu Nurma, semoga sehat-sehat ya. Pak Rahmat Parkan, Bapak Johnson Siang, Ibu Veronica, Pak Benny Pardede, Ibu Lan Ing. Ibu Lan Ing masuk nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ibu Lan Ing, apa kabar?
2: Sehat, sehat.
1: Sehat, Bu. Terima

Oke, sambil menunggu telepon, karena yang kirim WA banyak juga, boleh saya skip bacakan juga nih ya. Kalau ada yang mau telepon, boleh langsung masuk aja. Ada Ibu Lian, nomor 1115, minta The Sound of Silence. Kirim-kirimnya untuk Anto Setiawan, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Opa Yusman, minta lagu Single Girl untuk Pastif, Andalau, Setiawati, Alan, Bubun, Cecep, Rianhua, Lindawan, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif juga kesehatan. Thank you, Pak Yusman. Tetap sehat juga ya. Ada Ibu Nurma, minta lagu Lia dari The Cats untuk Pastif dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif. Sama-sama Ibu Nurma, terima kasih juga sudah request ya.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi masih dalam acara Hit Songs of International Top Songs. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan di siang ini? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Kembali untuk Anda yang mau merequest lagu-lagu Lebaran, silakan Anda bisa menghubungi line telepon 6033540 atau bisa WhatsApp ke 0812-921-11921. Oke, pendengar, ini sudah ada

kita bacain dulu. Ada Pak Anto Setiawan, nomor 733, minta lagu Candida dari Tony Orlando untuk Andrelo, Kebuncun, Ko Aji, Ciacen, Cikwenia, Suyono, Hukum Epic, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Thank you, Pak Anto. Iya, berikutnya ada Ibu Lili,

kasih untuk Ibu Lili. Berikutnya ada Pak Jimmy. Pak Jimmy minta lagunya yang berjudul Born Free. Dikirim buat Steve and crew dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu, God bless you.

perlu. Ya, satu lagi ada Pak Cecep di Kota Bali pada larang minta lagu Storybook Children kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kuhong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima

0: Father and Son dari Cat Stevens. Semoga bisa berada di siang hari ini ya. Masih bersama saya Steve dalam acara Hits sampai dengan pukul 3 nanti, yang memutarkan lagu-lagu barat populer pilihan Anda. Untuk pendengar yang mau merequest lagu, silakan bisa mengirimkan requestnya lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk Anda yang mau menghubungi lewat telepon, boleh ke 6033540. Untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Sebutin nomor anggota, nama lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Ya, Steve akan membacakan dulu request yang sudah masuk melalui WhatsApp, sambil menantikan telepon dari Anda ya. Kalau ada telepon, langsung diangkat. Ada Ibu, ada Mamah Nurul nih, minta lagu Denpasar Moon buat Bang Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Uda Asben, Bu Gloria, Bu Mary, Ibu Lani Katapang, Ibu Betty, Ibu Uti, Bu Miming, Bu Veronica, Pak Rahmat Parken. Sehat selalu buat Bang Steve beserta keluarga. Amin. Makasih Mamah Nurul. Terima kasih sudah merequest juga ya. Steve mau menyapa juga nih buat Ibu Weni, buat Ibu Betty, buat Ibu Veronica dan Pak Riyadi. Semoga sehat-sehat terus ya. Berikutnya ada Ibu Cecilia di Cianjur, mau lagu Home dari Michael Bublé, kirim buat keluarga terkasih, untuk rekan-rekan dan Pak Steve, semua pendengar Suara Indah. Terima kasih, God bless you. Oke, terima kasih Bu Cecil. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas.
0: Halo Oma, apa kabar? Baru selamat masuk nih Oma.
1: Saya pulang dari doa.
0: Oh, dari doa. Rajin sekali Oma ya. Sehat Oma ya.
1: Ya, saya minta lagu itu ya. Lain aja.
0: Boleh.
1: Dari siapa tuh yang nyanyi, lupa. Ya itu aja ya lagu itu.
0: Boleh.
1: Kirim buat pasti biar sehat selalu dan keluarganya. Dan untuk Pak Victor, Pak Senjaya, salamkan kirim buat Pak Bundu, Pak Jensen Siang, Rin Sekuang, Wen Cingwen, Kupong Eti, Ibu Ayun, Ibu Sensui, Ibu Gloria, Ibu Mary Kuan Kopi, Ibu Astuti, Ibu dan bapak-bapak lah semuanya. Dengan suara indah. Selamat ya, terima kasih. Selamat mendengarkan.
0: Yo, makasih Oma, sehat terus ya. Halo, selamat siang. Ibu Weni, apa kabar?
2: Kabar baik, Steve juga sehat ya.
0: Sehat, makasih Bu Wen. Harus di absen dulu kayaknya ya?
2: Iya, tadi kita di absen, makanya cepet-cepet masuk. Makasih ya udah di absen.
0: Iya, sama-sama.

Pati nomor 778 minta Melody de Amor, My Melody de Amor. Ini buat semua pendengar dan buat Steve juga. Oke, terima kasih Ibu Setiawati. Satu lagi ada Pak Sunjaya nomor 38 minta lagunya To Love Somebody. Ada dari Bee Gees, ada dari Michael Bolton, mau yang mana nih Pak Sunjaya? Kirim-kirimnya dulu untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Ahim, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Edi Ediwan, Ko Akong, Ko Hong Epic, Pak Yaakob, Pak Benny dua-duanya, Yunita, Maya, Maria Mei, Deborah, Mary Bonkop, Ibu Iing, Ibu Betty, Ibu Gloria, Ibu Astuti, Ibu Ami, Om Aguat, Ibu Setiawati, Yen Cicendo. Terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati dari Pak Sunjaya. Oke, terima kasih Pak Sunjaya yang sudah request. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk ada yang sudah mengirimkan requestnya. Kita sudah punya beberapa lagu yang sudah siap didengarkan. Ada Denpasar Moon,

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits Voice of International Top Songs. Bagaimana pendengar? Rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan kita masih punya waktu sampai dengan pukul 3 pendengar. Jadi Steve masih berikan kesempatan buat pendengar yang mau merequest, silakan bisa menelpon ataupun juga menggunakan WhatsApp. Untuk line telepon 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Halo, selamat siang. Halo, Ibu Lita, apa kabar?
1: Kabar baik, Steve.
0: Ibu Lita mau lagu apa?
1: Lagu Faithful ada ya?
0: Ada. Kirim-kirimnya, Bu.
1: Boleh kirim ya.
0: Silakan.
1: Buat Veronica, Feli, Benny, Ami, Bulan Ketapang, Mbak Benny, Bu Nani, Mbak Victor, Bu Deborah, Bu Mariame, sama Oma. Oma Kwan ya. Oma Kwan. Buat semua-semua ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Ibu Lita, ya silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi ya.

Ya, terima kasih untuk pendengar yang dari tadi sudah setia mendengarkan acara ini. Dan buat pendengar yang kebetulan berada di luar kota, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri, tetap bisa mendengarkan siaran Suara Indah melalui live streaming kami. Anda bisa mengunjungi website Suara Indah di www.suaraindahfm.com. Nanti ketika masuk ke website Suara Indah, ada fasilitas untuk mendengarkan radio secara live streaming. Tinggal langsung klik di pojok kanan atas, ada live streaming. Jadi Anda bisa mendengarkan Suara Indah dimanapun Anda berada, ya. Oke, pendengar, saya akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah diminta. Ada Faithful dari Lobo, kemudian saya juga akan memutarkan Endless Love dari Mariah Carey, dan I Will Always Love You dari Whitney Houston. Selamat mendengarkan.

Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruangan Anda. Terima kasih sudah setia mendengarkan acara ini. Steve pamit. Sampai jumpa.

0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟馋嘴的人共进餐, 免得别人说你物以类聚也是个同样的人。 贪婪的因由是怕得不到份儿，对于所已经拥有的，该知足常乐。只有这样，你是个不贪婪的人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah
1: 92,1 FM
0: Education and Profession.
1: Selamat sore.
0: Aduh kenceng banget ya ampun, aku kejut. Kaget.
1: Iya, apa kabarnya Oni?
0: Kabarnya baik.
1: Lagi tidak mendung ya di luar?
0: Di luar tidak mendung, tapi tidak panas juga. Tidak panas. Sih? Tadi siang sih panas,
1: iya, betul.
0: Tadi pagi. Tadi pagi panas, karena tadi pagi aku sempat keluar gitu, terus kayak
1: ini fotosintesis enggak di luar.
0: Oh iya benar ya fotosintesis. Iya fotosintesis. Wow. Itulah.
1: Langsung jadi ijo.
0: Lalu Grace teriak ijo, ijo.
1: Loh. Wah, ketemu lagi nih sama kita berdua, Junsi dan Grace.
0: Hai, aku tetap si anak magang itu. Aduh.
1: Dalam program Asia Tea
0: sampai jam 7 malam ya.
1: Masa ya. Jam 7 malam aja. Itu saja sudah 4 jam kita bermain. Dengar semua.
0: Oh.
1: Bareng sama lagu-lagu K-pop dan juga J-pop kesayangan kalian.
0: Oh, aku ngantuk ya.
1: Masih jam 3 belum ngopi ya kayaknya.
0: Udah.
1: Oh, udah.
0: Tadi pagi.
1: Tadi pagi. Ih, harus 2 kali.
0: Iya betul. Bentar ya, aku ngopi bertahan dulu ya.
1: Untuk bertahan sampai jam 7 harus ngopi lagi nih.
0: Aduh, kenapa ya hari ini kayaknya anaknya bobo deh.
1: Karena cuacanya pas gitu.
0: Iya. Gak
1: panas terus gak hujan yang gimana-gimana.
0: Betul, apalagi di studio adem kan ya. Jadi aku izin tidur ya guys.
1: Oh. Jangan dong, ntar ada yang mau kirim requestan nih. Ada yang mau kirim requestan untuk penyanyi J-pop dan juga K-pop.
0: Iya.
1: Covernya kalian semua bisa langsung kirimin aja requestannya.
0: Betul.
1: Ke nomor WhatsApp
0: di 08129211192.
1: Kurang.
0: Satu. Aduh.
1: Iya, terus sekali lagi deh, coba tuh tadi ada yang kepotong ya.
0: Ya, boleh. 08129211192. Banyak kan dibecandain jadi lupa.
1: Iya. Oke, selain di WhatsApp juga bisa kalian kirim requestannya lewat DM Instagram, yaitu di @suaindah92.1.
0: Iya, jadi bisa langsung dikirimin aja, tapi diingetin lagi nih guys, kalian requestnya itu, kalian requestnya cuma boleh penyanyi aja. Kenapa sih Grace Jones sih, kenapa cuma boleh penyanyi aja, kenapa gak boleh sama judul lagunya?
1: Pengen aja.
0: Oh wow.
1: Ya maksudnya pengen dengerin lagu-lagu yang lebih banyak lagi daripada yang lagu-lagu yang sudah sering kalian request.
0: Emang
1: tepatnya
0: kenapa?
1: Di hari Selasa.
0: Kenapa?
1: Ya biar yang lagi dengerin juga pada tahu kalau si penyanyi itu tuh lagunya tuh banyak, gak cuman satu aja, gak cuman dua aja, gak itu-itu aja. Tapi siapa tahu ada lagu lainnya.
0: Aku tahu kok lagu-lagu lainnya.
1: Ya udah, makanya berarti serahkan kepada kita.
0: Aduh ya.
1: Oh.
0: Ya jadi karena ya menurut pengalaman kami, setelah sekian tahun siaran,
1: wow,
0: jadi memang yang lagu yang di request tuh itu-itu aja gitu. Nah mungkin ya, asumsi kami
1: kok formal sekali lagi ya. Konferensi pers bagaimana.
0: Siapa tahu mendengar tuh, karena kan memang biasanya ya yang lebih dipromosikan itu adalah lagu utama gitu kan. Sementara lagu-lagu b-side atau lagu-lagu lainnya tuh kurang promosinya.
1: Okay.
0: Nah siapa tahu teman-teman ternyata cuma taunya lagunya itu doang gitu, lagu utamanya aja. Ternyata lagu b-side enak-enak.
1: Nah betul sekali.
0: Makanya kenapa biar lagu yang diputar juga gak itu-itu aja, biar playlist kamu juga nambah lagunya.
1: Oh ya, siapa tahu ada harta karun lagu bagus tersembunyi gitu yang kalian belum tahu dari penyanyi itu.
0: Makanya kenapa hari Jumat
1: tapi tetap aja kok kalau mau kirim requestan sekalian sama lagunya itu bisa di hari Selasa ya.
0: Betul, hari Selasa.
1: Oke.
0: Jadi hari ini kita mau review satu buah film.
1: Film.
0: Tapi judulnya lupa.
1: Suami-suami takut istri bukan ya?
0: Bukan dong. Husband in action ya.
1: Suami-suami beraksi.
0: Aduh ini lucu banget guys, sungguh.
1: Seru sih, banyak scene yang tidak bisa tertebak.
0: Unpredictable banget ya. Ya ampun, aku tidak menyangka. kokonya doyong. Oh. Kan kemarin aku bilang sama Junsi ya, Junsi, uh-huh. Junsi nanti hari Jumat kita bahas, kita review film ini ya, Husbands in Action. Uh-huh. Terus Junsi, itu film yang kakaknya doyong kan? Udah ketularan dia.
1: Iya, ingatnya sama nama adeknya, kakaknya siapa namanya lupa.
0: Karena percuma dia nyebutin nama pemerannya juga aku kan bingung siapa.
1: Iya. Biasa kalau kamu lebih nyebutinnya kakak membernya NCT. Ya? Oh, Gongmyeong tau. Gongmyeong.
0: Ya.
1: Kan baru ingat.
0: Iya. Dia sekarang lead di itu, di filmnya si Nam Joo Hyuk yang jadi The Bride of Habeck.
1: Oh, iya.
0: Nam Joo Hyuk rambutnya panjang
1: iya.
0: banget.
1: Iya.
0: Itu dia sekarang. Jadi hari ini kita bahas itu ya, filmnya dari Kong Myong. Terus pancak-pancak ada apa nih?
1: Pancak-pancak kita mau belajar lagi. Kita mau belajar tentang sebuah akhiran. Yang kalau misalnya sebelumnya kita pernah belajar akhiran-akhiran G gitu ya, Giok sama E. Dimana kalau akhiran G itu biasanya bisa dipakai untuk membentuk sebuah kata benda, tepatnya sebuah benda menjadi kata kerja menjadi benda, jadi sebuah alat gitu kalau ditambahkan dengan akhiran. Nah kalau kali ini akhiran yang kita mau bahas itu kebalikannya, kalau ditambahkan dengan akhiran ini justru menjadi kata kerjanya, dari benda jadi kata kerja. Akhiran apakah itu? Akhiran Jill, bukan chill ya, Jill aja. Bukan chills aja, tapi Jill aja.
0: Jill, ya. Jill.
1: Siapa tahu ada yang sudah kebayang ya, kosa kata apa nih yang akhirnya ada Jill-Jillnya. Itu boleh coba sekalian kasih tahu ke Junsi sambil kirim requestan.
0: Okay. Terus nanti di Hankook News, kita juga akan nge-update berita-berita terkait negara Korea Selatan.
1: Iya, nanti ada berita tentang satu hal yang berhubungan sama drama The Chill Horizon. Ya, ada beritanya juga, terus pastinya tentang tren-tren terbaru lah ya, yang lagi sering dilakukan atau yang lagi hits banget di Korea Selatan.
0: Okay. Nanti akan kita bagikan ya. Kalau gitu sekarang kita bacain requestan aja ya.
1: Okay. Ini pertama dari Denny di Kebon Gedang. Katanya mereka salah satu lagu dari Vincent Blue. Ada lagunya?
0: Ada, banyak banget. Tadi aku cap-cip cukup.
1: Pakai kancing? Kayaknya enggak. Oke, salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Citra Derna, Kaira Shirley, Angela Wijaya, Chaiko, Kenzie, dan semua yang mendengarkan saja. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Oke, terus berikutnya ada dari IS789, request lagunya Riho Furui. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian sehat dan bahagia selalu.
1: Oke, ada ya.
0: Furui, kebalik di sini.
1: Furui Riho. Iya, kalau namanya orang Jepang tuh kadang-kadang bingung yang mana yang depan, mana yang belakang.
0: Iya, iya. Oke, diingetin lagi ya teman-teman ya, sebelum kita puterin lagunya. Yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, bisa aja langsung kirimin requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
1: Atau kirim ke DM Instagram di @suara.

0: ada sih, tadi Oni, Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin nggak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore care, Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kemana kemana? Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah921.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.

0: on me beatbox. Beatbox Oni, Oni Beatbox, Oni.
1: Come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
2: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke.

0: John the Sealer, Ani, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata. Straight to ya, dam ya. Ani ateh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tudu oke.

0: Masih bareng sama kita berdua, Junsi dan Grace di Asia Team.
1: Oke, ya langsung aja kita review ya film yang berjudul Husbands in Action.
0: Ya, atau judul Koreanya Nampyeondeul, para suami.
1: Iya, ini suaminya ada berapa? Tiga suami ya. Ini adalah film yang didirect oleh Park Yute. Park Yute juga menulis ya. Untuk kepenulisan itu bareng-bareng sama Kim Jong Hyun, kita lihat dulu ya. Park Yute itu untuk director ya. Dia itu mendirect 654. Yang ini bukan sih yang Lotre. Iya betul. Ngejar-ngejar Lotre.
0: Iya.
1: Ini juga kocak banget gitu.
0: Oh, judulnya
1: loh.
0: Itu. Iya. Aku tahu filmnya tapi enggak tahu judulnya. Angka doang.
1: Iya. Kalau enggak salah itu nomor si ini kan si Lotre-nya kan.
0: Iya, itu antara dua negara ya?
1: Iya, Korea.
0: Rebutan Lotre Korea Selatan dan
1: Korea
0: Utara.
1: Apa sih Lotre atau apa ya bahasa di Korea biasanya?
0: Iya, Lotre.
1: Lotre ya, benar.
0: Ada yang menang kan.
1: Terus udah menang terus dia kejar-kejar si Lotre-nya karena si kertasnya terbang-terbang gitu. Iya. Berpindah-pindah. Satu lagi ada ban tapi yang mana? Kalau untuk menulis, dia juga yang nulis 645, terus ada Man on the Edge, Man on the Edge, yang mana ya? Nampak tidak asing tapi nggak tahu. Nggak ada yang nggak tahu. Sotoy sekali, Grace, kamu. Ada Baby Sale, A Great Chinese Restaurant, Hai Dharma, Ban juga sama. Nggak tahu, nggak pernah nonton. Oke, Kim Jong Hyun. Kim Jong Hyun ini adalah penulis

0: pasti lebih dramatis gitu.
1: Mungkin nggak ngerti, nggak tahu juga tentang tim es hoki. Cuma di sini nggak ada tulisan diadaptasi dari kisah nyatanya si Oni.
0: Iya sih,
1: takutnya salah. Jadi nggak tahu sih ya, kita kurang tahu sih sebenarnya.
0: Cuma tulisannya gitu aja.
1: Iya, tapi ya gitu aja tuh gimana? Ntar takutnya salah paham nih. Maksudnya kita beneran nggak tahu ya pendengarnya itu yang tadi run off ya. Off. Itu tuh memang diambil dari kisah nyata atau enggak? Takutnya nanti malah jadi salah. Terus ada My New Partner sama My Gums Victory. Tapi semua ini aku tidak nonton sih ya, jadi nggak tahu. Loving You yang mana ya?
0: Wah, 2002 tuh nih.
1: Nggak tahu juga. Entahlah ini apa. Kayak terlalu jauh gitu loh. Ya udahlah, oke ya. Kita balik lagi ke film Husbands in Action ya. Produsernya adalah Kim Kyong Min. Terus sinematografernya adalah Lee Si-yeon. Release date-nya tanggal 19 Juni 2026. Runtime-nya 109 menit. Kalau misalnya mau ditonton ada di Netflix ya. Jadi bisa langsung ditonton ke sana. Awalnya tuh aku nonton film ini tuh bukan yang memang dengan sengaja gitu loh. Jadi lihat cuplikannya di media sosial, cukup banyak ada klipnya gitu. Terus kayak ini drama apa ya? Aku pikir ini drama.
0: Iya loh.
1: Terus pas dicari ke Netflix, loh kok gak ada episode-nya? Oh ini film. Aku baru tau kalau ternyata ini film.
0: Aku juga baru nge pas Oni bilang, itu movie. Oh, iya. Oh kira juga lihat cuplikannya tuh drama ternyata.
1: Enggak, ini film. Jadi industri perfilman Korea Selatan tuh kayak gak pernah kehabisan ide ya gitu buat ngangkat premis yang gak biasa. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin film tentang penculikan atau narkoba, kan ini filmnya tuh tentang dua hal itu ya, penculikan dan narkoba gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal film atau drama yang ngebahas dua tema ini tuh sebenarnya udah banyak banget. Tapi walau begitu, film Husbands in Action ini tuh berhasil menghadirkan alur cerita yang fresh dan juga menghibur. Nah jadi film ini tuh bercerita tentang Hwang Chung-sik, seorang detektif yang sangat cemerlang di pekerjaannya. Dia tuh pokoknya kayak best banget lah di pekerjaannya. Cuman sayangnya kehidupan rumah tangganya dia itu tidak semulus pekerjaannya. Jadi Hwang Chung-sik itu bercerai dengan istrinya, sementara putri kecil yang bernama Hwang Yeon-ju tinggal bareng sama mamahnya. Nah, di tengah kesibukan pekerjaan menangkap penjahat ya, Hwang Chung-sik itu tetap meluangkan waktunya untuk putrinya. Jadi walaupun sudah pisah, hubungan Hwang Chung-sik dan mantan istri itu tetap baik. Kalau istilah sekarang itu co-parenting. Jadi kayak tetap anaknya mau ketemu papahnya, oke dianterin ketemu gitu. Walaupun awalnya kayak, kamu telat, kamu datangnya udah telat banget nih, kamu cuma punya waktu setengah jam ya gitu. Terus kayak bujuk-bujuk segala macam, oke udah satu jam gitu. Jadi tetap baik lah ya hubungan mereka tuh. Nah, walaupun memang si pasutri ini yang sudah bercerai hubungannya tetap baik, tapi tidak dengan suami baru dari mantan istrinya. Nama mantan istrinya tuh si Nek ya, yang memang udah menikah lagi dengan Lee Min-sok, seorang dokter hewan. Usia pernikahan mereka bahkan sudah memasuki tahun keempat gitu. Dan Hwang Chung-sik sama Lee Min-sok ini seringkali beda pendapat, terutama ketika ada pertemuan orang tua di sekolah. Ya, iya, di sekolahnya Yeon-ju. Karena dua-duanya sama-sama ngerasa, aku papahnya Yeon-ju.
0: Iya,
1: gitu.
0: Aku papahnya sekarang.
1: Iya, walaupun yang satu, kayak aku yang, istilahnya kayak ini anak kandung aku, gitu. Tapi sekarang dia anak aku, gitu. Makanya mereka suka bertengkar gitu lah. Nah, sampai satu kali ceritanya, Yeon-ju sama si Nek itu diculik oleh bandar narkoba yang kasusnya lagi ditangani sama Hwang Chung-sik. Jadi akhirnya mau gak mau, Hwang Chung-sik dan Lee Min-sok itu harus bekerja sama buat nyelamatin keduanya, ya. Nah sampai di sini sebenarnya premisnya biasa aja, gitu. Kayak drama atau film pada umumnya aja lah.
0: Ya.
1: Iya. Nah yang bikin beda adalah bromance-nya antara Hwang Chung-sik sama Lee Min-sok yang awalnya musuhan kayak kucing sama anjing, tapi jadi bestie. Gitu. Kan kayak saling melindungi, lucu banget lah pokoknya. Nah kita nggak perlu meragukan kemampuan Hwang Chung-sik dalam menangkap penjahat. Tapi kalau Lee Min-sok, seorang dokter hewan. Yang kayaknya kan bukan hobinya, masa kerjaannya nyuntikin, meriksain hewan gitu ya. Ini tiba-tiba harus bekerja sama dengan seorang detektif buat menangkap penjahat. Penjahatnya juga kelas kakap gitu kan ya. Nah ternyata si Lee Min-sok ini tuh punya kemampuan yang luar biasa juga gitu.
0: Banget.
1: Dan menariknya lagi, kemampuan yang dipunya sama Lee Min-sok ini ternyata melengkapi kemampuannya Hwang Chung-sik. Jadi ada hal-hal yang Hwang Chung-sik gak bisa, ternyata Lee Min-sok bisa gitu loh. Jadi mereka berdua tuh saling melengkapi sebenarnya.
0: Lucu banget lah.
1: Iya, jadi kita dikasih lihat gimana dua suami ini yang dulunya kurang Singapura sekarang harus mengesampingkan ego dan pendapat perbedaan pendapat mereka demi menyelamatkan Shinhye dan Hyunju gitu. Terus di sini tuh banyak plot twistnya, udah gitu unsur komedinya lumayan kental. Terus tapi apa ya, dibikin terharunya juga iya gitu ya. Seru-seruan kejar-kejarannya juga iya. Jadi pokoknya seru banget lah filmnya.
0: Benar-benar banyak hal yang tidak terduga gitu, betul, yang bisa muncul betul di filmnya gitu.
1: Iya. Kita bahas yuk pemeran-pemerannya. Yang pertama yang berperan sebagai Hwang Chun-sik adalah Jin Sun-kyo. Jin Sun-kyo, aku inget dia dimana ya. Ih, film dia banyak banget ya ampun.
0: Wah.
1: Dia mulai dari tahun 2008 ya,

0: jadi yang kembar nggak sih?
1: Mempan.
0: Yang suami istri. Suami istri yang aneh itu. Benar nggak ya?
1: Salah. Aduh, apa lagi? Jadi utamanya banyak soalnya juga pemain.
0: Siapa namanya tadi? Jin Sung Kyo. Bentar ya, penasaran.
1: Nggak masuk loh additional.
0: Oh bukan case-nya. Berarti oh yang kembar mah Jo Woo Jin yang suami istri. Salah guys, entah jadi apa ya. Gimana ya aku nonton. Oke lah, kita lihat film drama aja. Terakhir dia drama itu ada di The Price of Confession. Aku nonton tapi aku lupa nih jadi siapa. Dan Candy Counter, jadi siapa?
1: Yang kedua.
0: Aduh, Oh My Ghost Clients.
1: No Jin.
0: Sungguh kok aku tidak ada ingatan dia jadi siapa dan di mana ya? Vincent So.
1: Tapi kayak sering lihat dia di mana-mana
0: iya,
1: gitu ya.
0: Kingdom dia main loh, Kingdom itu loh film atau drama yang nggak dirilis-rilis gitu. Next seasonnya kayak nggak ada, mana? Live Up to Your Name, dia tuh banyak sebenernya doctors. Tapi dia jadi apanya tuh kayak tidak bisa. King the Land.
1: Kayak ada tapi antara ada dan tiada gitu dia tuh ya.
0: Iya, ya sudahlah. Capek ingetnya. Oke, itu untuk Jin Sun Kyo udah gak perlu diragukan lah. Karena track recordnya juga udah lumayan banyak ya untuk main di film dan drama gitu. Jadi ya sudah. Pokoknya acting dia di sini best. Yang jadi bromance dia ada Gong Myung, kokonya NCT itu.
1: Oh, NCT itu Gong Myung.
0: Gong Myung ya, aku ingat dia jadi second lead di itu The Bride of Heartbreak. Terus dia ada di Revolutionary Love yang bareng sama si Won.
1: Iya.
0: Lovers of the Red Sky, Way Back Love, wah juara banget ya Way Back Love. Second Shot at Love yang mana ya? Bentar, Second Shot at Love
1: sama Seong.
0: Oh, yang desa dia nikah nggak jadi ya?
1: Yang udah bawa bis gitu.
0: Iya, bawa bis terus yang bisnya norak banget gitu kan? Yang audionya wah. Terus ada Mercy Vernon dia main di situ. Jadi siapa dan jadi apa dia? Gong Myung,
1: hah? Bong San Ruk.
0: Oh,
1: Gu Jun Kyo. Okay. Saudaranya Gu Jun Kyo.
0: Aduh ya ampun. Bloodhound season yang kedua. Oh, aku ingat Bloodhound. Dia jadi yang di awal, scene awal. Yang ngefans sama si petinjunya yang terima paket. Feeling for love yang mana ya? Oh iya bener dia. Ya bener dia main ini juga seru di Feeling for Love. Sama satu lagi project dia di tahun 2006 The Your Ground. Tapi kayaknya masih belum ya.
1: Makanya dia sempat ada ketahuan foto bareng kan. Iya.
0: Terus lucunya dia sampai terkejut gitu, hah, ada gosip.
1: Iya. Kok ada rumor kayak gini?
0: Iya, padahal cuma nonton bareng doang gitu.
1: Iya, katanya memang lagi untuk persiapan project bareng. Jadi kayak harus ada yang ditonton bareng kayak gitu.
0: Oh, kirain kan ada project bareng jadi harus bikin berita apa bareng-bareng.
1: Enggak.
0: Oke, kita ke next pemeran ya. Next pemeran mungkin yang jadi istrinya dulu ya, jadi Sine. Sine diperankan sama Kang Hana. Kang Hana yang aku tahu dan aku ingat itu yang paling aku sebelin dari dia adalah di itu drama Moon Lover Scarlet Hardio. Ih banget, terus di sini kan dia kalem ya. Kalem gitu. Di Moon Lover tuh ih gitu. Terus Startup gitu
1: beda. Ihnya beda ya, tetap i tapi beda.
0: Beda. Kalau My Roommate is a Gumiho itu dia i.
1: Aku nggak ngerti sih itu bedanya apa.
0: Dia ada di Bloody Heart, Bon Appetit Your Majesty. Ada ya dia ya? Di siapa?
1: Jadi salah satu dayang. Oh, bukan
0: dong. Bukan, jadi ratu.
1: Ya, ratunya. Oh iya ya.
0: Ih, berarti dia di situ juga. Terus 2027 ada Wellstar, iya ya. Oke. Di sini ya dia ya gitu. Terus yang jadi anaknya si Oh Eun Seo. Aduh, si Kyowo ini yang jadi Yeonju.
1: Tapi ini kayaknya syuting udah lama juga nggak sih? Nah, kok kayaknya ini masih banget, kecil ya? Banget. Nah, tapi sekarang kayaknya nggak sekecil itu, udah lebih gede nggak sih?
0: Enggak juga sih, kayak masih kecil juga sebenarnya. Dia nggak segede ya? Itu. Dia kelahiran 2017, sekarang 2026 berarti berapa tahun?
1: Ya ampun.
0: 9
1: tahun.
0: Yang aku ingat itu dia di Hospital Playlist. Dia main di situ kan. Terus terakhir kan dia ada di ini ya, My Royal Nemesis.
1: Oh iya.
0: Terus sama ini kan di My Royal Nemesis itu ada tuh di behind the scene-nya tuh mamahnya nge-upload foto dia sama si Honam Jun.
1: Okay.
0: Terus kayak cerita gitu, Honam Jun baik banget di tempat syuting karena ngemong banget si ininya si Enso-nya. Dan sebenarnya mereka berdua tuh udah pernah main di drama 100 Memories jadi kakak adik.
1: Kakak adik?
0: Iya, kakak adik.
1: Jauh
0: kakak,
1: banget.
0: Kakak adik tiri. Gitu, dan lucu banget scene mereka berdua di 100 Memories tuh kayak sweet banget. Seorang kakak yang benar-benar sayang sama adiknya gitu.
1: Kayaknya udah deket ya.
0: Iya gitu. So, lucu
1: di family by choice.
0: Iya benar, benar. Betul. Nah terus penjahatnya ya, penjahatnya ini ada Kim Jae-suk, terus ada Yoon Kyung-ho, kemudian ada Lee Da-hee, itu yang jadi penjahat-penjahatnya. Terus ada Jeon So-min juga di sini, perannya lumayan inilah, lumayan mencuri perhatian ya. Sisanya nonton aja, nanti spoiler.
1: Tapi yang jelas nanti suaminya nambah ya. Suami yang ribet nambah satu.
0: Iya itu betul, nonton aja guys karena seru kok, seru dan bagus gitu.
1: Banyak yang tidak tertebak.
0: Bener, jadi ditonton aja biar mungkin penasaran ya. Kalau mau nonton ada di Netflix ya. Aku lupa, aku pengen bahas satu scene yang lumayan menarik perhatian aku.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada satu scene, ini scene-nya kayak udah mau ke akhir-akhir gitu loh. Jadi kan yang dari awalnya ada pertemuan anak nih, orang tua diundang. Terus si Gong Myung sama siapa tuh pemerannya, kan lupa ya. Si dua bapak ini lah, pokoknya si suami-suami ini.
1: Sun Kyu.
0: Jung-sik sama Lee Min-seok ya. Si Jung-sik sama Lee Min-seok itu rebutan kursi gitu loh guys. Pokoknya wah nyebelin banget lah dua bapak-bapak ini ya. Terus sampai akhirnya setelah melalui berbagai hal, banyak hal yang akhirnya mereka bonding segala macam ya. Terus sampai pas lagi foto, Min-seok itu bilang bentar panggil ini dulu Jung-sik Hyung dulu, kita foto bareng gitu. Kayak gemes.
1: Gemesnya sama si para bapak-bapak.
0: Lucu banget karena ya maksudnya setelah apa yang mereka lalui bersama ya, mereka jadi best itu, sebro itu gitu loh.
1: Iya, ada juga scene yang mereka lagi kesusahan pokoknya. Terus terkunci berdua, abis itu tiba-tiba saling cerita lah kenapa dulu, gimana ceritanya.
0: Oh iya, gitu. Itu juga lagi.
1: Abis itu bilang, tapi aku suka kamu. Iya, aku juga suka kamu loh, tiba-tiba. Ini berdua ngapain?
0: Tapi bener, selucu itu sih. Maksudnya memang kita melihat dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, itu akhirnya mereka jadi best.
1: Dan perannya si Gong Myung sebagai dokter hewan tuh tidak disangka bisa sangat membantu.
0: Betul. Wah. Bahkan ketika mereka udah sampai yang si Jung-sik-nya udah yang udah kayak Min-seok udah nggak perlu ikutan lagi deh. Kayaknya cukup kamu sampai di sini, ini urusan aku sama si penjahatnya gitu ya. Terus sampai tetap gitu kan, kita dikasih lihat bahwa sebenarnya Jung-sik tuh butuh sosok Min-seok gitu. Ini ya, nonton aja guys, seru pasal. Oke, kita bacain requestan ya.
1: Oke, ada requestan dari AS687. Requestan kita lagi dari Mitsu atau Min-su.
0: Mitsu gak ada, Min-su tuh di kita adanya bahasa Inggris, gak bisa kita putarin.
1: Oke, boleh. Silahkan kirim penyanyi penggantinya ya untuk AS687. Terus katanya salam-salamnya buat Nunadel aja di ultahnya Uri Wonhi hari ini. Boleh kan kalau harapannya agak lain, alias bukan panjang umur sehat selalu dan sebagainya kayak biasanya, itu pengen Uri Wonhi tambah cabi dan berhenti nih. Biar sehat gitulah ya intinya.
0: Oke, terus berikutnya dari AS413, request lagu Zodiac, Jin BTS, satu sekret nama. setelah berhasil menamatkan novel Harry Potter dan Kamar Rahasia,
1: akhirnya
0: aku tertarik baca novel Harry Potter yang lain. Yay! Yeah. Tapi 6 novel lainnya harganya enggak murah. Novel yang tebelnya 1260 halaman. Pasti yang kelima ya. Yang covernya biru kan. Harga normalnya 400.000 lebih. Lihat di online di toko yang bukan official. Ada yang jual murah tapi takut ketipu, dikirim barang palsu. Ya jangan guys. Jangan-jangan AS 413 jangan. Terus katanya, by the way, minggu lalu aku baru kena scam, check out buku yang dikirim fotokopiannya. Tuh kan,
1: ampun.
0: Ini tuh udah sering terjadi, guys.
1: Iya, sekarang lagi banyak ya.
0: Enggak, udah lama sebenarnya. Ini tuh jadi keresahan para penulis udah cukup lama.
1: Ya.
0: Aku sempat ngobrol sama salah satu penulis lah yang waktu itu pernah mampir kesini untuk promo buku. Terus ngobrol-ngobrol sama mereka dan ada kebahas ini nih, yang fotokopian ini gitu. Jadi ternyata yang diplagiat itu sekarang karya tuh buku pun juga diplagiat gitu dengan caranya difotokopi. Jadi itu nyebelin banget semua orang-orang.
1: Iya.
0: Apa sih?
1: Orang mikir susah-susah ya bikin buku itu.
0: Iya, tidak gampang gitu loh. Tapi ini
1: mikir idenya, mikirin penyusunan katanya, kalimatnya.
0: Jadi buat teman-teman yang mau beli buku, apalagi secara online ya harus dicek dulu toko yang online yang kamu mau beli ini tuh oke, enggak gitu. Terus dicek juga nih track record penjualannya seperti apa. Biasa kan suka ada yang kasih review gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada fotonya. Terus kamu cek juga tokonya tuh baru atau memang sudah lama. Udah gitu dicek juga aja sih reviewnya itu oke, atau enggak. Iya. Kalau mau lebih aman ya belinya di official store.
1: Betul.
0: Karena itu cukup banyak yang kena scam itu.
1: Iya.
0: Gitu. Yuk lanjutin yuk baca Harry Potter-nya. Semangat. Sungguh seru banget Harry Potter tuh.
1: Iya, lebih seru baca bukunya sebenarnya.
0: Jauh, padahal scene-nya tuh di film tuh nyebelin gitu loh guys.
1: Ada yang beda, ada yang dihilangkan gitu
0: iya.
1: Kan. Jadinya sebenarnya lebih lengkap, lebih dapat feel-nya itu kalau baca buku.
0: Terus nantinya kamu akan paham juga gitu. Misalnya ada scene, karena kan Harry Potter tuh agak complicated ya
1: iya, betul.
0: Ceritanya kan. Hah, itu tanaman apa? Kenapa tanamannya gini? Nah, nanti di buku tuh kayak lebih dijelasin gitu. Ini adalah tanaman bla bla bla bla, khasiatnya bla bla bla gitu. Jadi mending baca.
1: Ada ini ya. Belakangnya loh.
0: Oke, buat teman-teman yang mau request silakan ya. Di requestan masih kita buka. Kalau mau request bisa kirimkan requestan kamu ke Radio Sore Indah.
1: iya dong. Masuk ke radio sebelah.
0: Aduh ya ampun. Bisa melalui WhatsApp ya ke nomor 0812-921-1991.
1: Atau juga bisa kirim DM ke Instagram di @suaraindah92.1. Yang bisa direquest hanya penyanyinya saja dan jangan lupa di follow Instagramnya.
0: Oke, kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace sama Jersey balik lagi.

0: dari sini, dari Oni, Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore care, Oni, Oni, Oni.
1: Hei, kuman kuman, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tudu kayak, tudu oke.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

pelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

kenal sama Asia Tech di sini sampai jam 7 nanti. Oke, sudah masuk ke segmen.

Minions bukan sih yang nyanyi kayak gitu nadanya. Oke, langsung aja untuk bacaan kuku hari ini kita mau belajar tentang beberapa macam arti dari akhiran Jill. Jill aja.

digunakan untuk mengubah kata benda menjadi sebuah kata benda baru yang menyatakan suatu tindakan, aktivitas, kegiatan kerja, atau juga perilaku rutin. Seperti apa maksudnya? Kita coba lihat yang pertama ya. Untuk akhiran jil yang ditempelkan pada kata benda berupa alat, ya, sebuah alat gitu, kita tambahkan belakangnya pakai akhiran jil. Ini maka berfungsi untuk menyatakan aktivitas fisik saat menggunakan alat tersebut. Tapi ingat masih bentuknya itu kata benda ya. Jadi kata benda ditambahkan jil, bentuknya pun, jenis katanya pun masih berupa kata benda ya. Kata benda yang baru gitu. Jadi kalau kita mau pakai dalam atau sebagai kata kerja,

0: ada maksudnya. Ya hada atau heyo ya kalau kita mau bikin jadi kata kerja dalam kalimat. Contohnya dari sebuah alat namanya mangchi. Mangchi araya robun. Itu mangki.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang garuk-garuk kepala itu mangki. Ini mangchi. Mangchi ini artinya palu ya dalam bahasa Korea. Nah, palu ini kan atau mangchi itu masih berupa kata benda ya kan. Nah, kita tambahkan nih akhiran jil jadi mangchi jil. Mangchi jil pun ini juga jenisnya masih sebuah kata benda. Di mana ketika kita tambahkan akhiran jil berarti fungsinya adalah menyatakan aktivitas ketika kita menggunakan si palu tersebut ya. Tapi masih jenisnya kata benda. Jadi kalau kita mau pakai dalam kata kerja tambahkan lagi dengan hada jadi mangchi jil hada.

0: ngetuk nggak sih?
1: Ngetuk sih malu bunyinya, ya gitulah ya.
0: Iya, pokoknya yang malu-malu itu pakainya.
1: Apa aku cari di YouTube pesonnya?
0: Wow, niat sekali. Okay. Masih banyak loh, mau dicari semua soundnya.

0: palunya sendiri itu manci seperti itu. Atau juga misalnya gawi, gawi bawi bo, ya kan? Ah, ayo kita gawi bawi bo nih. Hempeman, hempeman, hempeman.
1: Kok gitu banget sih? Kayak yang menang dapat apa?
0: Menang dapat palu. Dapat palu, ya ampun. Ya gawi, ya artinya gunting ya. Biasa kita dengar dari permainan gawi baibo itu ya. Gawinya artinya gunting. Itu juga sebuah benda. Kita tambahkan akhiran jil, jadi gawi jil. Nah, gawi jil ini juga masih berupa kata benda. Kita tambahkan lagi dengan predikat hada, jadi gawi jireng hada. Artinya adalah kegiatan menggunting. Mau gunting dulu nih kertasnya. Misalnya congirel gawi jireng heyo. Artinya menggunting kertas. Oke, terus juga contoh lainnya ada sap. Hai sap. Itu sop ya, hai sop. Kalau ini sap, pakai bacinnya biep ya. Jadi bacanya sap, siot, a, biep, sap. Itu artinya adalah sekop, sap. Iya, ini juga masih kata benda. Jadi kita tambahkan jil menjadi sabjil. Kalau kita tambahkan lagi dengan predikat hada menjadi sabjil hata, animan sabjil hata, artinya

tepatnya dengan sapcil, hata. Atau juga contoh lainnya, gole, gogoleran. Mirip ya bahasa Sunda ya, tapi ini gole pakai double riel ya, dibacanya seperti double L. Gole ini artinya adalah kain pel atau kain lap. Kedengeran gak generasinya tuh generasi kapan? Oke, okay. Ya gole artinya kain pel atau kain lap. Ini juga masih berupa kata benda, kita tambahkan dengan akhir jil, jadi golejil. Lalu tambahkan lagi dengan

Nah, gimana dengan contoh penggunanya dalam kalimat? Ini ada satu contoh kalimat ini. 벽에 못을 박으려면 망치질을 잘해야 해요. 벽에 못을 박으려면 kalau

0: nyicil jal hea heo. Kita harus memalu dengan baik ya kan, biar enggak goyang-goyang si pakunya itu, biar yang misalnya ada benda yang kita mau gantungkan ke paku tersebut itu tidak jatuh gitu. Jadi harus memalu dengan baik. Mang cicire jal hea heo. Iya, itu yang pertama ya, kalau ditambahkannya setelah sebuah benda, nama sebuah benda atau Allah. Nah yang kedua, penggunaan dari akhiran jil ini bisa juga ditempelkan setelah nama bagian tubuh kita. Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan gerakan atau juga aktivitas yang dominan menggunakan bagian tubuh tersebut. Contohnya tangan ya, tangan itu bahasa Koreanya adalah son. Son itu ditambahkan dengan akhiran jil menjadi sonjil. Ya, ini menunjukkan gerakan tangan ya kan. Tapi maksudnya di sini adalah bukan sekedar menggerakkan tangan begitu saja gitu doang gitu ya. Tapi maksudnya kita melakukan sesuatu atau kita menangani sesuatu itu menggunakan tangan. Ya, misalnya kita merajut atau menjahit itu kan pakai tangan ya, kerjaan yang memang harus dilakukan handmade gitulah ya, pakai tangan. Nah, itu bisa disebutkan pakai sonjil. Nah, ini juga sama, dalam bentuk sonjil pun masih dalam jenisnya adalah kata benda. Jadi kita juga harus tambahkan lagi dengan predikat hada untuk menjadikannya kata kerja. Ya, sonjil hada, sonjir hada. Ya, artinya jadi menangani atau melakukan sesuatu dengan tangan. Nah, kalau ada tangan, bisa juga kita tambahkan dengan kaki, ya kan? Kaki dalam bahasa Korea disebut dengan bal. Bal. Kita tambahkan dengan akhiran jil menjadi baljil. Kalau kita artikan secara harfiah kan artinya jadi gerakan dengan menggunakan kaki. Ya, kira-kira kalau gerakan ini yang pakai kaki apa aja nih? Pakai kaki bisa ngapain?
1: Menendang.
0: Menendang, maca ya. Tapi bukan sekedar menendang aja nih yang kita bisa sebutkan punya kata baljil, tapi biasanya fokusnya itu adalah aktivitas menendang-nendang. Misalnya anak-anak kecil kan suka kalau lagi gabut ya suka nendang-nendang meja, kursi gitu ya, gak bisa diem gitu kan. Nah itu menendang-nendang tadi itu kita bisa pakai kata balje. Dan jangan lupa tambahkan lagi dengan predikat hada ya untuk membuatnya menjadi kata kerja. Jadi baljir hata itu untuk menendang-nendang ya, berbeda dengan sekedar menendang bola ya sekali gitu ya, kita tendang bola itu beda lagi kosakata. Tapi kalau ini lebih ke menendang-nendang. Oke, kalau tadi ada son untuk tangan. Nah, sekarang kita lebih detail lagi ke bagian jari tangan. Ini dalam bahasa Korea kita bisa sebut dengan son karak. Ya, son karak artinya jari tangan. Ditambahkan dengan akhiran jil menjadi son karak jil. Ini juga kalau secara harfiah kita artikan sebagai kegiatan dengan menggunakan jari tangan gitu kan ya. Nah, tapi penggunaan son karak jil ini sebenarnya dalam bahasa Korea lebih berfokus kepada kegiatan menunjuk-nunjuk dengan jari. Yang maksudnya atau tujuan

Dan jangan lupa juga ini harus ditambahkan dengan predikat hada ya, menjadi songkarakcil hata ya, menunjuk-nunjuk dengan jari atau mencemooh orang lain, itu songkarakcil hata. Oke, terus juga nih ada juga cotkarak yang artinya sumpit ya. Ini sebenarnya bukan bagian tubuh ya, cuman sama-sama ada karak

0: kalau kita tambahkan dengan akhiran jil menjadi jotkarakjil. Nah, walaupun jotkaraknya sendiri sebenarnya adalah benda ya, sumpit tadi, tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan jil, apalagi tambahkan dengan predikat hada menjadi jotkarakjil hata, artinya adalah gerakan ketika kita menggunakan sumpit. Ya, jadi bukan sekedar sumpitnya aja, tapi juga fokus ke gerakan tangan. Pastikan ya, pakai sumpit kan pakai tangan tuh. Jadi gerakan menggunakan sumpit dengan tangan tadi disebut dengan jotkarakjil. Oke, kita coba lihat ke contoh kalimat ini. Contoh yang pertama, 남을 함부로 손가락질 하면 안 돼요.
1: 안 돼요.
0: 안 돼요.
1: 왜 안 돼?
0: 나 간. 남을 함부로, 남 itu artinya orang lain ya, 함부로 itu artinya dengan sembarangan. Lalu 손가락질을 하면 안 돼요. 가 boleh ya sembarangan menunjuk-nunjuk atau mencemooh orang lain. Ya, pastinya orang yang ditunjuk-tunjuk tadi tersinggung ya. Apa nih tiba-tiba aku ditunjuk-tunjuk, salah apa gitu kan. Itu 손가락질을 하다 yang dipakai. Contoh kalimat lainnya, 저는 아직 젓가락 길이 서툴러요. 저는 아직 젓가락 길이 서툴러요. 예, artinya adalah saya masih 젓가락 길이 젓가락 길이 서툴러요. 서툴러요 itu artinya tidak mahir ya. Masih belum jago gitu. Dalam hal apa? 젓가락 길. Ini karena sotuloyo atau soturedanya dia jenisnya kata sifat, makanya so jotkarakjilnya itu tidak perlu kita rubah ke bentuk kata kerja ya, tapi cukup masih dalam bentuk kata benda saja dan dijadikan sebagai subjek kalimat ya, makanya pakai partikel i di situ, jotkarakjiri sotuloyo yang artinya jadi saya masih tidak mahir dalam menggunakan sumpit ya, masih bisa pakai jotkarakjil ya, menggunakan sumpit. Oke, lanjut lagi fungsi atau arti yang ketiga dari akhiran jil. Nah, untuk arti yang ketiga ini biasanya itu bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas umum atau kegiatan umum yang sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau yang tadi di arti pertama dan arti kedua itu kita bisa milih aja gitu ya, kata benda tambahkan jil jadi sebuah kegiatan gitu kan, atau juga bagian tubuh plus jil jadi sebuah kegiatan menggunakan tubuh tersebut ya, jadi semuanya bisa kita masukin pasang-pasangin dengan akhiran jil. Nah, tapi yang arti ketiga ini itu bukan sekedar kita sembarangan atau acak ngambil kata benda tambahin jil aja, tapi memang sudah menjadi satu frase yang sudah mungkin bisa kita cari juga di kamus gitu ya. Jadi sudah jadi satu frase yang memang jadi satu kata yang sering dipakai sehari-hari. Ya, contohnya ada apa aja? Yang pertama ada asalnya dari kata bandel. Ada yang nabrak. Ya, ada kata bandel. Nah, bandel ini artinya jarum. Nah, kalau kita tambahkan dengan jil, itu dia berubahnya bukan menjadi bandel jil aja, melainkan karena sudah menjadi satu

ini juga sebenarnya kalau akhirannya masih jil, masih dalam bentuk kata benda ya, jadi tetap harus tambahkan predikat hada. Jadi pane jil hata itulah baru sebuah kata kerja yang artinya kegiatan mencari. Pane jil hata. Lalu juga contoh lainnya adalah yang ci. Yang ci artinya adalah gosok gigi. Ditambahkan lagi dengan jil menjadi yang ci jil, dan juga tambahkan dengan predikat hada. Yang ci jil hata ini artinya menjadi aktivitas atau kegiatan menyikat gigi. Ini sudah jadi satu kosakata yang memang dipakai sehari-hari untuk menyebutkan kegiatan menggosok gigi. Lalu juga contoh lainnya ada darimi jil. Ya, dari kata darimi yaitu setrika ditambahkan dengan akhiran jil, jadilah darimi jil hata anyong darim

0: Talkuk sendiri itu artinya adalah suara cegukan, suara ceguk ya.
1: Jadi kalau cegukan takut,
0: itu kayak toke jadinya, toke. Tapi
1: suara cegukan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul. Nah kalau di Korea memang disebutnya takuk-takuk gitu ya. Kalau di Indonesia ceguk-ceguk berarti gitu nggak sih? Ceguk-ceguk gitu ya. Nah jadi suaranya itu disebut dengan suara talkuk. Nah kalau kita tambahkan dengan jil menjadi talkuk jil. Ya, tambahin lagi juga dengan predikat hada menjadi talkuk jil hada. Talkuk jil hada artinya menjadi cegukan ya, kita mengalami cegukan dari talkuk jil hada. Oke, kita lihat ke

cijer lada yang dipakai di sini artinya adalah harus menggosok gigi. Ya, sudah pakai yang cijer lada tadi. Nah, contoh berikutnya, suap 시간에 한 학생이 크게 팔굽질해서

0: nanti kalau cegukan cobain ya, kalau inget. Berhasil juga gak Dion?
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Arti yang keempat ya. Untuk arti yang keempat ini biasanya lebih fokus ke konteks penggunaannya sebagai bahasa slang. Ya. Untuk akhiran jil dalam penggunaan sebagai bahasa slang ini biasanya ditempelkan setelah

kalau kita tambahkan dengan cil dan juga akhiran predikat hada, jadi duduk cil hada, artinya adalah tindakan mencuri. Ya, karena ini kan perilaku buruk ya kan, jadinya ditambahkanlah akhiran jil itu untuk menandakan bahwa kita tuh ya memandang profesi ya, memandang kegiatan mencuri itu tidak baik ya, perilaku yang buruk, jadi tambahkanlah jil tadi, duduk cil hada. Terus juga contoh yang kedua ada kapcil. Kapcil. Kapnya ini artinya adalah orang yang berkuasa ya, atasan atau mungkin juga bos gitu ya. Itu secara singkatnya

Okay, terus satu lagi ada contohnya adalah netizen jil. Netizen jil ini yang biasanya dialami oleh para artis mungkin ya. Ini biasanya mengalami netizen jil di mana

atau juga bisa diartikan sebagai melakukan sebuah kebodohan, karena kan sia-sia tadi yang melakukan sesuatu. Nah, asal-usul makna slang ini konon katanya berasal dari dunia militer Korea. Oh, di mana katanya para tentara Korea itu sering banget diperintahkan untuk menyekop tanah untuk membuat lubang oleh para senior-seniornya.

maksudnya spam mimic ini adalah kegiatan mengirim pesan atau gambar yang sama berulang-ulang sampai memenuhi layar. Pernah nggak gitu? Misalnya kita lagi kerja nih, pakai komputer atau pakai laptop, tapi ada teman kita yang spam terus ya, kirim pesan terus sampai akhirnya memenuhi layar.

Jadi itulah tadi beberapa arti dan juga cara penggunaan akhiran jil dalam bahasa Korea. Di antara contoh-contoh yang tadi yang sudah disebutkan, kira-kira kata mana aja sih yang pernah kalian dengar? Kromo onedo. Dia gak mau. Kromo onedo. Gak kedengeran. Sekali lagi, kromo onedo. Sugo hesai.

kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: salamnya buat kakak-kakaknya duluan sama Chow Chie Chong yang juga ikut hadir di konser reuni IOI di Hong Kong, walaupun sebagai penonton bukan penampil.
1: Okay, berikutnya ini dari S11 katanya mau request SNS di atau si Star Secret, dipilihnya nanti yang dari Taeyeon. Ya, kita pilihkan lagu dari Taeyeon. Salam-salamnya buat Grace, buat Jun.

0: Jun, tuh si, tuh Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau ku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, oteh, nan. Nore, careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di SCT aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Asia Thick.
1: Oke, udah 4-4.
0: Gretoni mau masuk kalau sudah jam jarum panjangnya ke 4-4.
1: Abis tadi dia bilang sama aku nanti masuknya 4-4 terus kok 4-3 udah bunyi. Bahkan 4-2 tadi.
0: Ya kan kalau baru awal tuh tadi belum kita masuk, belum cara kita masuk, masih pembukaan, masih opening ya. Kita masuknya setelahnya ya kan. Oke, kali ini sudah masuk ke segmen Hanbok News. Oke, langsung aja untuk berita yang pertama. Tentang peta serangga lovebug yang sudah hadir. Ada wow. Petanya sekarang. Ih, rajin banget ya.
1: Kok kayak cepet banget ya?
0: Apa?
1: Lovebug.
0: Udah ada lagi ya?
1: Iya.
0: Perasaan kan biasanya cuma ada di musim panas doang tuh.
1: Iya, betul.
0: Sudah perasaan baru aja.
1: Betul.
0: Ternyata sudah setahun. Iya, jadi serangga lovebug itu kembali setiap musim panas di Korea Selatan. Mereka mendapatkan julukan tersebut dari kebiasaan khas mereka yang terbang sambil berpasang-pasangan saat kawin. Nah, meskipun dianggap sebagai serangga bermanfaat yang membantu memperkaya tanah dan tidak menimbulkan ancaman langsung bagi manusia, peningkatan jumlah dan perluasan wilayah sebaran mereka yang pesat telah menjadi gangguan yang semakin besar dan menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa jijik, aku jijik, bagi banyak penduduk. Di tengah penyebarannya, sebuah situs web bernama Lovebug Map atau Peta Lovebug secara real-time telah menarik perhatian. Situs web tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih area untuk melihat laporan lokal, statistik real-time.
1: Ya bisa, ya bisa.
0: Bisa. Dan tingkat aktivitas Lovebug saat ini. Institut Nasional Ilmu Kehutanan mengatakan bahwa lovebug dewasa itu mulai paling aktif pada tanggal 15 Juni kemarin dan kemungkinan akan berlanjut hingga tanggal 29 Juni. Jumlah mereka diperkirakan mencapai puncaknya sekitar hari Rabu lalu. Lovebug pertama kali mendapat banyak perhatian di tahun 2022 ketika terjadi wabah besar di Seoul bagian barat. Sejak itu mereka telah menyebar ke lebih banyak daerah setiap tahunnya. Para ahli mengatakan hampir tidak mungkin untuk membasmi mereka sepenuhnya karena hanya satu pasang saja itu dapat bertelur hingga 500 butir. Oh my god.
1: Horor ya.
0: Jangan dibayangin. Okay. Selain itu lovebug dewasa dilaporkan hampir tidak memiliki predator alami. Nah, ini terutama ya. Udah telurnya banyak terus enggak ada yang makanin gitu kan.

Dikonya biasanya bilang gitu, cicipong kalau sama. Wah, ya, jadi sudah ada petanya nih, jadi bisa menghindari misalnya lagi mau naik gunung ke gunung apa gitu ya di Korea, terus harus cek dulu di map ini gitu biar kalau nggak kalau kesana itu nggak yang

0: udah.
1: Oke, Kepala Dinas Pendidikan di beberapa kota di Korea mempertimbangkan untuk membentuk biro perlindungan hak pendidikan seperti di drama Teach You a Lesson.
0: Wow.
1: Jadi ya, drama Netflix Teach You a Lesson ini yang mengangkat tema mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam pemberantasan perundungan di sekolah, mengubah sektor pendidikan di kehidupan nyata demi hak-hak guru di sekolah, di Korea Selatan ya. Seiring popularitas drama Netflix yang berpusat pada kekerasan di sekolah dan hak-hak guru itu, kantor-kantor pendidikan di Daejeon dan Chungcheong Selatan bergerak untuk membentuk badan khusus guna mewujudkan biro perlindungan hak pendidikan fiktif yang ditampilkan dalam serial tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Chungcheong Selatan terpilih, yaitu Lee Byung-do, mengumumkan pada hari Kamis bahwa dia akan meluncurkan kantor perlindungan hak-hak guru ketika dia mulai menjabat. Kantor tersebut menyerupai biro perlindungan hak pendidikan fiktif yang ditampilkan dalam serial tersebut. Bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, kantor baru ini akan diisi oleh para ahli di bidang hukum, mediasi, dan konseling, serta akan menyediakan dukungan terpadu mulai dari pencegahan pelanggaran hak-hak guru hingga menanggapi kasus dan membantu guru pulih setelahnya. Tidak seperti biro fiktif dalam drama tersebut yang secara langsung turun tangan di sekolah dan memimpin investigasi serta tindakan disiplin, kantor perlindungan hak guru provinsi akan fokus pada dukungan administratif yang bertujuan untuk mengurangi beban guru dan sekolah sekaligus melembagakan tanggung jawab kantor pendidikan untuk melindungi guru. Kepala Dinas Pendidikan Lee mengatakan ketika pelanggaran hak guru terjadi, kedepannya kepala sekolah akan secara pribadi mengawasi setiap kasus dan secara aktif memastikan bahwa guru tidak menderita kerugian psikologis atau fisik. Cabang Chungcheong Selatan dari Serikat Guru dan Pekerja Pendidikan Korea menyebut baik pembentukan kantor baru tersebut, tetapi menekankan bahwa kantor tersebut harus berfungsi sebagai katalis untuk melindungi kegiatan pendidikan melalui pengamanan kelembagaan daripada kekerasan, menanggapi secara aktif pengaduan jahat dan persyaratan pelaporan wajib yang berasal dari tuduhan palsu dari murid. Kepala Dinas Pendidikan Daejeon terpilih, Oh Sok-jin, juga berencana untuk mendirikan kantor untuk mempromosikan hak-hak guru, sebuah organisasi lain yang akan melapor secara langsung kepada Kepala Dinas. Kantor Pendidikan Daejeon berencana untuk merevisi peraturan terkait untuk mengamankan wewenang kantor baru tersebut dengan operasional yang diharapkan dimulai paling cepat pada bulan September. Daerah lain juga mempertimbangkan langkah-langkah serupa, tetapi dengan lebih hati-hati. Kepala Dinas Pendidikan Gyeonggi terpilih, ada An Min-suk, mengadakan forum di Majelis Nasional pada hari Kamis untuk membahas mengapa dan bagaimana Gyeonggi harus membentuk biro untuk melindungi kegiatan pendidikan. Forum tersebut meneliti apakah lembaga serupa dengan biro perlindungan hak pendidikan fiktif yang ditampilkan dalam serial Teach You a Lesson dapat dibentuk di dunia nyata. Kepala Dinas An mengatakan, walaupun organisasi yang digambarkan dalam drama akan sulit dibentuk di dunia nyata, kami sedang mempersiapkan pembentukan biro untuk melindungi kegiatan pendidikan dengan tujuan melindungi hak-hak guru dan hak siswa untuk belajar.
0: Wow, itulah bagusnya drama di sana ya, bisa menceritakan lagi yang sudah pernah terjadi dan sekaligus juga bisa jadi inspirasi gitu ya untuk kedepannya di Koreanya sendiri bisa di.

0: dua dulu saja yang kita bacakan ya, nanti masih ada dua lagi. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu requestan yang sudah masuk.
1: Dari IOS294 mau request tuh punya Ive. Salam-salamnya buat Tuna Pinyar, member Ive nya juga.
0: Oke, terus juga ada dari IOS135, requestnya minta lagu dari Lato. Ini yang pakai T-nya satu ya, Latonya, dan tadi udah dicariin tapi nggak ada. Jadi boleh silakan kirimkan requestan penggantinya ya, IOS135. Terus salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mechong, Korobet, dan Family, Cisandra dan Family. Terus juga happy birthday ke-59 untuk Om Robert. Terus juga salamnya buat Jin Yang, Tian Jin, Jimmy, Merina, Merisa, Melita, Meilani, Miliana, Janice, Jani, Lani, Loren, dan Family. Terus juga God bless you all. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin. Jangan bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hei, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, sudah oke, sudah oke.

0: kita lanjutin lagi. Hanguk newsnya nih, berita yang ketiga ini tentang hidangan laut. Kini semakin merebut tahta ayam goreng atau fried chicken.
1: Chicken.
0: Sebagai makanan piknik di Sungai Han. Unik ya. Dominasi cimek alias perpaduan antara chicken dan mekju, ayam goreng dan bir ya, sebagai raja piknik di Sungai Han yang tak terbantahkan kini sedang terancam. Wow. Semakin banyak orang mengenakan sarung tangan plastik bukan untuk memakan paha ayam,
1: alias,
0: tetapi untuk membuka cangkang kepiting salju sambil memandang ke arah sungai utama di kota Seoul tersebut. Oh gitu memandangnya. Nun jauh di sana kah? Iya, jauh sih dari sini ke Sungai Han.
1: Jauh
0: banget sih, bener. Sementara itu, sumpit digunakan bukan untuk menyeruput semangkuk ramyeon yang biasanya disajikan setelah ayam goreng, tetapi untuk mencelupkan irisan tebal hue, alias ikan mentah atau sashimi, ke dalam chojang, saus celup pedas yang terbuat dari pasta cabai

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Oke, sudah menjelang jam 7 malam. Waktunya kita berdua pamit ya, Rebo.
1: Bye. Makasih hari ini yang udah request. Sampai ketemu di hari Selasa nanti.
0: Betul sekali. Jangan lupa dengerin terus Asiatik setiap Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Betul. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast dan juga di Noise.
0: Mazayo, tetap jaga kesehatan. Semoga bahagia selalu dan happy weekend.
1: Bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Menjadi seorang yang tegas akan dipandang dengan rasa segan. Menjadi seorang yang bijaksana akan mendatangkan rasa hormat. Tetapi menjadi orang yang murah hati akan mendapatkan cinta kasih.
1: 严肃让人敬畏，明知让人尊敬，善举让人敬爱。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan hari baru untuk setiap kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kalau di awal aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh dekat dengan-Mu lewat pujian, lewat doa, lewat sedikit renungan, biarlah Tuhan yang berkata-kata, dan biarlah renungan yang akan kami dengar boleh menguatkan kami, membuat kami semakin kenal Engkau dan semakin jatuh cinta pada-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan yang sertai dimanapun kami berada saat ini, untuk kami boleh dengar-dengaran akan renungan ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats bacaan Alkitab terambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Demikianlah berita firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sahabat Suara Indah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda pernah terluka tetapi tidak ada yang tahu? Bukan luka karena jatuh dari motor, bukan luka karena terkena pisau saat memasak, tetapi luka yang tidak terlihat. Luka karena dikhianati, luka karena ditolak, luka karena kehilangan, luka karena kata-kata seseorang yang terus terngiang, bahkan setelah bertahun-tahun. Minggu ini, banyak orang mengikuti satu berita yang menggemparkan tentang seorang wanita yang mengalami penderitaan yang sangat berat selama 3 tahun. Ketika berita itu muncul, perhatian kita langsung tertuju pada luka fisiknya. Dan itu wajar, luka fisik memang terlihat. Tetapi berita itu membuat saya berpikir tentang sesuatu yang lain. Berapa banyak orang yang saat ini sedang mendengarkan siaran radio ini yang juga terluka? Mungkin tidak ada memar di wajah, tidak ada perban di tangan, tidak ada luka yang bisa difoto, tetapi ada luka di hati. Dan seringkali justru luka seperti itu yang paling sakit. Saya pernah membaca sebuah kalimat, orang bisa tersenyum dengan bibirnya sementara hatinya sedang menangis. Dan mungkin pagi ini ada yang seperti itu. Oh, Anda tetap bekerja, tetap melayani, tetap mengurus keluarga, tetap datang ke gereja, tetap upload story, tetap kasih emoji senyum. Tetapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang belum sembuh. Ada seorang anak laki-laki kelas 4 SD. Hari itu ia pulang sekolah dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Di tangannya ada selembar kertas ulangan yang sudah mulai lecek, karena sejak tadi kertas itu digenggam erat. Di sudut kanan atas tertulis angka besar berwarna merah, 88. Sepanjang perjalanan pulang, ia membayangkan reaksi ayahnya. Mungkin ayahnya akan tersenyum. Mungkin ayah akan mengacak-acak rambutku. Mungkin malam ini ayah akan ajak aku makan bakso.

Maka dengan wajah berseri-seri ia berlari ke sudut rumah. Di sana ada ruang kerja ayahnya. Dan benar, di sana ayahnya sedang duduk di depan laptop. Jari-jarinya sibuk mengetik. Telepon genggamnya sesekali berdering. Maka si anak berdiri di samping meja. Dengan nafas yang masih sedikit terengah-engah, ia berkata, "Ayah, lihat ini, ayah." Tidak ada jawaban. Ia mengulang lagi, kali ini lebih keras. "Ayah, lihat. Aku dapat nilai 88, ayah." Akhirnya sang ayah menoleh sekilas. Hanya sekilas. Matanya melihat angka 88 itu. Lalu kembali ke layar laptop. Sambil tetap mengetik, ia berkata, "Kenapa bukan 100? Hanya itu. Tidak ada senyum. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada, nak, ayah bangga padamu." Kejadian itu hanya 5 detik. 5 detik yang mungkin langsung dilupakan oleh si ayah, tetapi tidak oleh anak itu. Perlahan tangannya menurunkan kertas ulangan tadi. Wajah yang tadinya penuh sukacita berubah diam. Ia berjalan kembali ke kamarnya. Lunglai. Ia tutup pintu. Ia duduk di tepi tempat tidurnya. Melihat lagi angka di kertas itu. 88. Lalu untuk pertama kalinya muncul sebuah suara di dalam hatinya. "Mungkin aku belum cukup baik." Tahun demi tahun berlalu, anak itu tumbuh dewasa. Ia menjadi pekerja keras, selalu kejar prestasi, selalu ingin jadi yang terbaik. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Luka yang membuatnya terus merasa harus membuktikan diri, harus lebih berhasil, harus lebih hebat, harus lebih sempurna. Karena di dalam hatinya masih ada seorang anak kecil yang terus bertanya, "Apakah aku sudah cukup?" Saudaraku, terkadang yang paling melukai kita bukan

bukan orang asing, melainkan orang yang paling kita kasihi. Dan yang membuatnya semakin sakit adalah karena luka seperti itu tidak terlihat. Tidak ada perban, tidak ada jahitan, tidak ada bekas luka di kulit. Tetapi bekasnya tertinggal di hati selama bertahun-tahun. Sahabat Suara Indah, mungkin ada seorang ibu yang mendengarkan pagi ini. Anak-anaknya sudah besar, rumah terlihat baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hati ada kesepian yang tidak pernah diketahui siapapun. Atau seorang bapak yang setiap hari terlihat kuat, semua orang mengira hidupnya baik-baik saja. Padahal diam-diam ia sedang bergumul dengan ketakutan tentang masa depan keluarganya. Atau mungkin seorang anak muda, semua teman menganggap hidupmu menyenangkan, tetapi setiap malam ada pertanyaan yang menghantui. Apakah hidupku berarti? Apakah ada yang sungguh peduli? Saudaraku, ada kabar baik dalam firman Tuhan hari ini. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan, ada sesuatu yang indah. Ayat ini tidak berkata Tuhan mengabaikan orang yang patah hati. Tidak. Tuhan melihat mereka. Tuhan mendekati mereka. Tuhan membalut luka mereka. Yang menarik, beberapa ayat setelah itu dikatakan bahwa Tuhan menghitung jumlah bintang-bintang dan menyebut semuanya dengan nama. Bayangkan, Allah yang menciptakan galaksi, Allah yang menggantung matahari, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang mengenal miliaran bintang, Allah yang sama juga mengenal air mata yang jatuh di bantal Anda malam tadi. Kita sering berpikir Tuhan pasti terlalu sibuk mengurus dunia. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya. Allah yang mengatur alam semesta juga memperhatikan hati yang remuk. Beberapa waktu lalu saya sedang jogging sore di sebuah kompleks perumahan. Seperti biasa, saya pakai earphone menikmati udara sore, sambil tak lupa sesekali tersenyum setiap kali ada orang yang berpapasan. Di kejauhan saya melihat pemandangan yang sebenarnya sangat biasa. Seorang ayah dan anaknya. Anaknya mungkin usia 5 atau 6 tahun. Ia sedang belajar naik sepeda roda 2. Saya masih ingat betul, sepedanya berwarna biru, masih terlihat baru. Dan wajah anak itu campuran antara semangat tapi juga takut. Karena kita semua tahu, belajar naik sepeda pertama kali itu menegangkan. Terlihat anak itu ingin bisa, tetapi ia juga takut. Maka tertarik dengan pemandangan itu, saya melepaskan earphone yang ada di telinga saya. Saya jogging mendekat, di dekat mereka, dan saya mencoba mendengar percakapan mereka.
Terlihat di sana sang ayah berlari kecil di belakangnya. Satu tangannya memegang jok sepeda sambil terus berkata,

Tenang aja, papa pegang kok. Dan seperti banyak ayah lainnya, sebenarnya beberapa detik kemudian sang ayah sudah diam-diam melepaskan pegangannya. Tetapi si anak tidak tahu. Ia merasa ayahnya masih ada di belakang. Karena itu ia berani untuk terus mengayuh. Sampai akhirnya, entah karena melihat ke samping, entah karena panik, tiba-tiba stang sepedanya oleng, ban depan berbelok, dan brak. Ia jatuh cukup keras, lututnya membentur aspal, sepedanya menimpa tubuhnya. Untuk beberapa detik suasana hening, lalu terdengar suara tangisan yang sangat familiar. Tangisan seorang anak

tetapi respon ayahnya. Si ayah tidak berdiri sambil berkata, "Makanya, hati-hati." Ia tidak berkata, "Tuh kan, papa sudah bilang kan." Ia tidak berkata, "Salah sendiri, kenjot sepeda, kenceng-kenceng sih." Tidak. Begitu anak itu jatuh, ayah itu langsung berlari. Ia berjongkok, mengangkat sepedanya, mengangkat anaknya, membersihkan debu yang menempel di tangannya, memeriksa lututnya yang lecet, lalu memeluk anak itu sambil terus berkata, "Gak apa-apa, gak apa-apa. Papa di sini, papa di sini." Dan yang membuat saya tersentuh adalah kalimat berikutnya. Si ayah berkata, "Jatuhnya sakit ya, tapi nanti kita coba lagi ya." Bukan dimarahi, bukan dipermalukan, bukan ditinggalkan, tapi

Saat melihat pemandangan itu, saya berpikir, bukankah seringkali kita membayangkan Allah seperti seorang guru atau papa yang galak? Ketika kita terluka, gagal, atau jatuh dalam hidup, kita membayangkan Tuhan berdiri dari kejauhan.

Tidak begitu. Tetapi Alkitab menggambarkan hati Allah dengan cara yang berbeda. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sahabat suara indah, Allah bukan hanya melihat luka kita,

seperti seorang ayah yang berlari menghampiri anaknya yang jatuh. Demikianlah Tuhan mendekati orang-orang yang remuk hatinya. Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kita tahu Allah sungguh peduli? Bagaimana kita tahu ayat ini bukan sekedar kata-kata manis? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus, kita melihat Allah yang masuk ke dalam penderitaan manusia. Yesus tahu rasanya ditolak. Yesus tahu rasanya dikhianati. Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Yesus tahu rasanya menangis. Yesus bukan juru selamat yang hanya melihat penderitaan dari jauh. Ia masuk ke dalamnya. Bahkan di kayu salib, ia menanggung luka yang seharusnya menjadi milik kita. Paku menembus tangannya. Mahkota duri melukai kepalanya. Tubuhnya dihancurkan. Mengapa? Karena ia mengasihi orang-orang yang terluka. Karena ia datang untuk menyembuhkan yang patah. Karena ia datang untuk mencari yang hilang.

langsung hilang hari ini. Mungkin situasinya belum berubah, tetapi ada, Anda tidak berjalan sendirian. Ada juru selamat yang mengenal nama Anda. Ada juru selamat yang melihat air mata Anda. Ada juru selamat yang pernah terluka demi menyembuhkan orang-orang yang luka hatinya. Karena itu, hari ini datanglah kepadanya. Bawalah kepahitan itu. Bawalah kesedihan itu. Bawalah ketakutan itu. Bawalah luka yang selama ini Anda sembunyikan dari semua orang. Dan percayalah kepada janji firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, sahabat Suara Indah yang mendengar pagi ini dari manapun kita berada. Mari, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Tuhan luka kami, luka yang tidak terlihat. Dan Tuhan-Tuhan yang mengerti penderitaan kami. Bahkan tidak hanya

ini Tuhan, dimanapun posisi kami. Mungkin kami di dalam rumah, di dalam kamar yang terkunci rapat, ataupun kami sedang dalam perjalanan, kami di kampus, di kantor, di pasar, dimanapun itu, Tuhan adalah Tuhan yang mengerti apa yang menjadi tantangan dan pergumulan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, di momen ini kami belajar menyerahkan, mengakui, dan mempercayakan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami kepada-Mu. Kiranya Engkau yang terus memegang kami dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus berjalan bersama-Mu. Dan biarlah anugerah kasih-Mu terus melingkupi kami, untuk kami boleh tetap

Ini Ibu Meliana sedang ada pergumulan, ada kaki yang sedang sakit, dan Tuhan izinkan itu. Kiranya Tuhan yang sertai Ibu Meliana. Kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak kurang kuasa untuk boleh memulihkan. Dan kalau kakinya boleh pulih, kami percaya, kami memuji nama Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Tetapi kalau Tuhan izinkan proses ini berjalan, pemulihan sedikit lebih lama, kiranya Tuhan yang berikan kesabaran, dan Tuhan tambah-tambahkan iman, supaya Ibu Meliana dapat menjalani setiap proses pemulihan ini di dalam Tuhan dan bersama.

Kami juga mengingat anak Revalina dalam studinya. Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kepandaian. Berikan teman-teman yang baik, yang saling menopang satu sama lain. Sehingga anak Revalina bukan hanya menjadi anak yang pintar, tetapi boleh menjadi terang di dalam Tuhan, terang bagi sekitarnya. Kami berdoa juga untuk pekerjaan suami. Tuhan, Tuhan boleh memelihara keluarga Ibu Meliana dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan boleh sertai pekerjaan suami yang dikerjakan, Tuhan berkati, sehingga berkat yang ada itu boleh cukup untuk makan hari demi hari, membuat keluarga terus bersyukur pada Tuhan Sang Pemelihara. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Kami berdoa untuk Ibu In kalau saat ini sakit vertigo dan pasti aktivitasnya terganggu. Tuhan sertai Ibu Iin. Biarlah Ibu Iin boleh Tuhan pelihara lewat obat-obatan, lewat istirahat. Ibu Iin boleh alami pemulihan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas yang dikerjakan yang mungkin karena vertigo ini sedikit terganggu. Kami percaya Ibu Iin boleh terus mengerjakannya dengan maksimal, berusaha maksimal, dan mempersembahkan kesehariannya di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan sertai sakit vertigonya ini, supaya dalam proses pemulihan, Ibu Iin boleh terus mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan, saat ini kami juga mengingat Ibu Giowa. Kalau saat ini Ibu Giowa ada pergumulan akan ekonomi keluarga, Tuhan tahu saat ini memang ekonomi tidak baik-baik saja. Banyak kami yang mendengar siaran ini, kami juga bergumul dengan ekonomi. Oleh karena itu Tuhan, pegang setiap kami anak-anakmu Tuhan, secara khusus Ibu Giowa, untuk boleh hari demi hari, walaupun mungkin ekonomi sedang sulit, belajar percaya ada Tuhan yang memelihara. Belajar menjalani hidup hari demi hari dalam pemeliharaan Tuhan. Belajar lebih percaya pada kuasa Tuhan, melihat besarnya pribadi Tuhan, daripada terfokus pada kesulitan dan tantangan ekonomi. Kami berdoa Tuhan sertai, Tuhan biarlah yang menyertai setiap kami, untuk kami boleh mengerjakan hari demi hari di dalam Tuhan. Berdoa untuk anak William dan Michelle, Engkau yang berkati, untuk pergumulan pasangan hidup, Engkau yang tunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang juga merancang masa depan anak terkasih ini. Berikan hikmat untuk memilih pasangan hidup di dalam Tuhan. Berikan hikmat untuk boleh menjalani relasi di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh satukan, Tuhan yang berkati dan sertai. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, hari ini kami juga mengingat untuk pergumulan. Ada saudara kami Maurin dan juga Abed. Kalau saat ini mereka ada pergumulan akan pekerjaan di Australia, Tuhan kiranya yang berkati, Tuhan yang tunjukkan, berikan pekerjaan yang baik. Bukan hanya pekerjaan yang baik untuk makan sehari-hari, tetapi pekerjaan yang baik untuk anakmu ini, Maurin dan juga Abed, boleh menjadi terang di tempat kerja. Berikan rekan kerja yang baik. Berikan iklim.

yang boleh mengasihi Tuhan, yang sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan untuk berkat-Mu itu boleh menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, kalau mereka punya pergumulan akan pasangan hidup, kalau orang tua itu peduli, maka Tuhan justru jauh lebih peduli. Tuhan pun rindu memberikan pasangan hidup yang baik. Oleh karena itu kami menyerahkan akan pergumulan ini dalam tangan Tuhan yang peduli itu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Matius yang dalam pergumulan akan sakitnya. Ada gejala katarak, sakit otot, dan pergumulan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Tuhan, kami tahu tidak mudah ketika ada sakit ini dan itu. Pasti sangat mengganggu aktivitas. Tapi kami percaya, kami bersyukur kalau Pak Matius terus belajar memandang Tuhan. Kami tahu ada Tuhan, kuasa Tuhan yang jauh lebih besar, yang sekalipun dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang akan memampukan untuk pekerjaan aktivitas boleh dikerjakan dengan baik. Kiranya Tuhan sertai, berikan kesabaran dan iman untuk menjalani proses pemulihan ini, dan biarlah ini menjadi satu perjalanan iman, sehingga ketika nanti boleh sembuh, Pak Matius boleh terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Bahkan ketika belum sembuh pun, Pak Matius terus memandang wajah Tuhan dan bersyukur. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Lani. Mohon dukungan doa agar hubungannya dengan Mas Ardi direstui mamanya. Tuhan, kami percaya pergumulan dari saudara Lani ini, Tuhan, bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan pun peduli. Oleh itu kami berdoa, Tuhan, yang terbaik. Kalau memang hubungannya dengan pria bernama Mas Ardi ini adalah relasi yang Tuhan inginkan, Tuhan yang tunjukkan jalannya, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kami percaya mereka boleh bersatu di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Termasuk orang tua pun akan memberikan restu. Tetapi Tuhan, kalau memang relasi ini bukan rencana Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh perlebar hati dari saudari Lani untuk boleh melihat bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar. Belajar mengikhlaskan dan belajar menyambut rancangan Tuhan yang terbaik. Belajar untuk boleh berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk relasinya dengan mamanya boleh tetap baik di dalam Tuhan. Biarlah pergumulan ini tidak merusak relasi, tetapi justru boleh menyatukan relasi mereka, untuk boleh membuat mereka boleh semakin akrab, semakin dekat, berdoa bersama, membawa pergumulan ini dalam doa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ella. Ibu Ella menitipkan doa untuk Bapak Salim yang sakit diabetes, untuk pengobatan kelanjutan. Kesehatan Ibu Popon, suami sedang mencari pekerjaan, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, anak Feby dalam studi, kesehatan keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian pergumulan pokok doa dari Ibu Ella. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan Ibu Ella dengan segala pergumulannya dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, pimpinan Tuhan terus menyertai keluarga dari Ibu Ella. Jangan lepaskan mereka Tuhan. Biarlah sekeluarga boleh memuji menyembah nama Tuhan. Sekeluarga boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap pergumulan. Kami percaya Ibu Ella dan keluarga boleh menjawab ya dan amin akan penyertaan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, kami mengingat rekan ini kami yang hari ini juga berulang tahun. Ada Bapak Hengki, Ibu Lani Inggawati dan Ibu Rosmeli. Tuhan, Engkau yang sertai saat ini 26 Juni kalau mereka boleh berulang tahun, Engkau tambahkan satu lilin lagi atas ulang tahun mereka. Percayakan satu tahun ke depan, Tuhan yang

yang menyertai tahun kemarin adalah Tuhan yang sama akan menyertai sepanjang tahun ke depan dan tahun berikutnya. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami ini, Tuhan yang pimpin langkah-langkah mereka untuk boleh berjalan dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan yang tambah-tambahkan iman, sukacita, dan damai sejahtera sepanjang tahun. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang berjalan

Kesia, Angelina, dan juga Alex. Tuhan, kami mengingat nama-nama ini. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang bukan hanya menebus mereka, menyelamatkan mereka dari belenggu dosa, dan membiarkan begitu saja. Tapi Engkau adalah Tuhan yang peduli akan masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau Tuhan yang rindu, yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini. Oleh karena itu, Tuhan, kami berdoa untuk rekan kami, akan pekerjaan, studi, dan pasangan hidup.

mereka mengerjakan kepercayaan Tuhan. Kalau pekerjaan itu ada, kalau pasangan hidup itu Tuhan sudah tunjukkan, mereka boleh jalani dengan hormat pada Tuhan dan penuh ucapan syukur padamu Tuhan. Dan mereka boleh menyambut semua berkat Tuhan ini, melihat bahwa Tuhan itu dekat dan peduli dengan hidup mereka. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Chris Sine, untuk pemulihan pasca stroke anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan hipotonus, untuk penjualan, rencana penjualan rumah yang ada di Lembang. Tuhan, kalau mereka boleh menjalani segala pergumulan ini yang enggak mudah, kiranya Tuhan yang sertai Bapak Krisna dengan hikmat dari Tuhan boleh memilih apa yang baik dalam hidupnya. Kami tahu ini bukan momen yang mudah. Mungkin akan ada beberapa pilihan yang harus diambil. Bertemu dengan dokter siapa, obat-obatan apa yang harus diminum, rumah yang akan dijual dengan harga berapa kepada siapa. Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang berikan hikmat, sehingga anakmu ini boleh memilih dan melakukan apa yang baik di dalam Tuhan dan belajar berjalan bersama Tuhan. Secara khusus berdoa untuk pergumulan anak Joakim, kiranya Tuhan yang tambah-tambahkan iman, sehingga anak Joakim ini kami percaya yang tetap adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Anakmu tetaplah indah, anakmu tetaplah spesial di matamu. Kami percaya Tuhan akan sertai anakmu Joakim ini. Biarlah ketika Bapak Krisin begitu mengasihi anaknya, Bapak Krisin tetap melihat Tuhan jauh lebih mengasihi anak Joakim dan rindu memberikan yang terbaik untuk anak Joakim. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami satukan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp

Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Roni Budiman, mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai apapun yang kita kerjakan, pikirkan, lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.